Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

correct number doso, that was Groove Box Story with Nona Manis yang sudah membawa kita di jam 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya teman berdua. Dan kalau kita bicara tentang informasi yang punya kepentingan publik, salah satu contohnya mungkin kayak kegiatan-kegiatan badan publik kali ya, kayak sepanjang informasi itu memang termasuk informasi yang terbuka menurut aturan. Kenapa ini penting? Karena masyarakat juga punya kepentingan untuk tahu gimana lembaga publik juga menjalankan tugasnya. Misalnya kayak ada pembangunan fasilitas umum apa misalnya kayak gitu kali ya. Jadi kita tuh butuh informasi tentang programnya, pelaksanaannya, atau mungkin informasi lain yang memang terbuka gitu. Jadi dengan informasi yang tersedia tuh masyarakat bisa lebih paham apa yang sedang dilakukan sama badan publik. Jadi informasi itu bukan cuman untuk wartawannya aja, mungkin bukan cuman untuk aktivisnya. Masyarakat biasa juga punya kepentingan untuk tahu gitu loh teman berdua. Jadi kalau misalkan sekarang aku tanya ya question box-nya, kalau misalkan kamu boleh meminta satu informasi dari badan publik, informasi apa yang pengen kamu tahu? Berhubung juga hari ini diperingati sebagai hari hak untuk tahu sedunia ya di 29 September. Dan kamu juga bisa ikutan gabung sama aku sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Music only. Kita balik di Fresh Music Only. Ada Mohsin Kush dengan Izinkan Aku Belajar Jatuh.

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ngomongin tentang junk food teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu nggak sehat gitu. Selain itu makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetep ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu nggak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetep ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan nggak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku gak akan makan temen diam-diam.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya.

0: this.
1: Ada banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

respon yang udah masuk di Instagram teman berdua. Kita ke WhatsApp dulu kali ya. Ada Siska di Limboto, kalau saya informasi tentang pelayanan publik. Kadang kita tuh mau ngurus sesuatu tapi nggak tahu prosedurnya, syaratnya apa dan harus kemana. Okay. Terus ada Nanda, Kota Gorontalo, yang penting informasi yang memang menyangkut kepentingan masyarakat dibuka, jangan sampai masyarakat malah tahu dari media sosial duluan. Baik, next. Ada siapa lagi? Ada Caca di Limboto. Kalau saya informasi soal lingkungan, misalnya kualitas air, pengelolaan sampah, atau kondisi lingkungan daerah kita, itu kan dampaknya langsung ke masyarakat gitu. Jadi kita harus tahu juga masyarakatnya. Baiklah, next one, ada siapa lagi? Ada Aldi Tilamuta. Menurut saya yang penting transparan dan gampang diakses, karena informasi kalau ada tapi masyarakat susah mendapatkannya, ya percuma juga gitu. Next, terakhir ada Raka. Menurut saya hak untuk tahu juga harus dibarengi tanggung jawab. Kalau sudah dapat informasi, jangan langsung share sebelum dicek kebenarannya. Okay, kita move dulu ke Instagram. Ini tuh ada sh.daily, informasi kegiatan kinerja pemerintahan, Kak. Terus ada, ya itu aja sih yang gabungnya. Dia udah request lagunya Nabilah Takia yang Tak Semudah Home Pimpa. Terus tadi juga yang di WhatsApp, bentar aku cari dulu yang udah request lagu, karena dari tadi tuh belum, gak ada yang request ya, cuman masuk aja mereka. Next. Satu requestan lagi bakal aku bacain yang udah gabung di mana namanya tadi? Di WhatsApp ya teman pro 2. Bentar, tadi udah ada satu lagu yang nanti kita bakal puterin, dua lagu aku bakal puterin requestan dari kamu. Lagunya Mahalini. Dia enggak kasih tahu Mahalini yang mana. Bentar kita cari dulu Mahalini yang mana ya. Mahalini. Oke, nanti aku bakal cariin yang Percuma kali ya. Percuma yang versi Mahalini belum ada, belum masuk, guys. Nanti ada yang mana. Bohongi Hati, Mencintaimu, Melawan Restu, Mati-matian, Sisa Rasa, tanda tanya yang mana ya? Bawa Dia Kembali, Mencintaimu. Nanti bakal aku puterin ya. Aku bakal pilihin dulu kira-kira lagunya si Mahalini yang mana yang bakal kita puterin teman berdua. Kalau gitu, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung di Spada untuk hari ini teman berdua. Jadi intinya kita bisa melihat kalau hak untuk tahu bukan berarti hak untuk mengetahui segala sesuatu tanpa batas ya. Ada informasi publik yang memang penting untuk diketahui masyarakat, ada juga informasi yang punya batasan dan juga harus dilindungi sesuai aturannya juga. Dan yang paling penting adalah gimana masyarakat itu bisa dapetin informasi yang benar, relevan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau masyarakat punya hak untuk tahu, menurut aku, karena masyarakat juga punya akses ke informasi, bisa lebih memahami apa yang terjadi di sekitarnya sih. Jadi yang masih bertanya-tanya hari ini harus ngapain, informasi mau ngapain aja kita hari ini ya kan. Informasi publik mungkin belum sampai ke kita ya kan teman berdua. Ya semoga kalaupun kita udah tahu informasinya, kita juga lebih paham, terus juga lebih aware juga sih. Jadi kak, jangan cuman kayak kita meminta informasi tapi ternyata tidak melakukan apa-apa, doing nothing gitu loh teman berdua. Selamat Hari Hak untuk Tahu Sedunia. Selamat juga melanjutkan Selasa kamu teman berdua. Kalau gitu kita lagunya Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpa.

0: Ada kue, ada teman-teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok gak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Shh, itu dia lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Oh, tidak dong.

ya kan. Biasa jam segini udah mulai beraktivitas sih harusnya ya. Atau mungkin yang baru berangkat kerja di jam segini ya kan. Atau lagi udah mulai kuliah juga, yang lagi pada prepare untuk buka toko-tokonya, jualannya, ngurus rumah, atau sudah mulai bikin pesanan-pesanan, orderan-orderan makanan, dessert yang udah dipesan sama orang ya kan. Lang yang lagi duduk di depan laptop sambil temenin segelas kopi. Ih, cocok ya, aku juga pengen ngopi lagi. Sebenarnya udah ngopi tadi subuh, jadi pengen ngopi lagi ya kan. Jadi untuk kalian semua yang sekarang sudah beraktivitas dengan rutinitas kalian, semoga tetap dengan mood yang bagus ya. Ada yang bangun dengan semangat, ada juga yang bangun sambil mikir, ya ampun hari ini kerja lagi. Kayaknya itu semua deh ya kan. Tapi gak apa-apa, kita harus selalu semangat untuk tetap melangkah. Karena kadang cukup lakuin satu hal kecil aja, selesaikan satu pekerjaan, balas satu pesan penting, beresin satu tugas, terus lanjut ke hal berikutnya. Jangan terlalu sibuk juga membandingkan pekerjaan kamu dengan orang lain, karena setiap orang juga punya waktunya masing-masing ya kan. Kalau misalkan hari ini berasa kayak berat ya, pelan-pelan aja, it's okay. Yang penting jangan berhenti. Jadi untuk kamu yang sedang kerja, semoga dilancarkan pekerjaannya. Yang lagi sekolah, kuliah, semoga ilmunya masuk ya, tugasnya juga gak numpuk. Buat yang lagi mencari rezeki, semoga hari ini ada kabar baik dan pintu rezeki dibuka selebar-lebarnya. Dan untuk kamu yang sedang berjuang diam-diam, semoga suatu hari nanti kamu juga bisa melihat kembali perjuangan hari ini dan berkata, ternyata aku bisa ya melewati semuanya. Anyway, ada ini Somat pastinya masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. Dan aku juga bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan Pro 2 FM Gorontalo, biar kamu juga makin semangat dengan rutinitasnya. Kita ke lagunya Leto, tahun kemarin dirilisnya dengan Sebening Senja.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

media sosial ini membuat masyarakat tuh kayaknya makin mudah untuk memperoleh dan juga menyebarkan informasi, termasuk juga informasi yang berkaitan dengan agama ya. Dan di tengah kemudahan ini juga perbedaan pandangan keagamaan juga semakin mudah kita temukan di ruang digital sendiri, teman-teman dua. Kondisi ini juga yang bikin kemampuan menyikapi informasi secara bijak itu penting ya, biar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik ataupun polarisasi gitu. Dan sebenarnya moderasi beragama itu gak hanya berkaitan dengan gimana kita memahami keyakinan sendiri, tapi juga gimana kita menempatkan diri ketika berhadapan dengan perbedaan. Dan sikap ada di tengah ini menjadi penting karena kehidupan masyarakat Indonesia itu berlangsung dalam lingkungan yang punya beragam agama, keyakinan, budaya, dan juga latar belakang sosial. Moderasi beragama itu punya sejumlah indikator yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan bersama. Indikator ini ada toleransi, anti kekerasan, wawasan kebangsaan, dan juga kemampuan beradaptasi dengan kebudayaan lokal ya. Dan toleransi ini juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang majemuk. Dan pentingnya anti kekerasan dan juga wawasan kebangsaan untuk memahami juga moderasi beragama dan kehidupan beragama Indonesia juga tidak lepas dari kenyataan ya, kalau masyarakat itu punya latar belakang yang sangat beragam. Dan keberagaman ini memang terlihat dalam hubungan antar agama dan juga budaya. That's why masyarakat juga perlu berhati-hati ketika ngasih penilaian ke praktik tertentu tanpa kita pahami juga konteksnya ya secara utuh. Cara pandang yang terburu-buru ini yang bikin suatu tradisi ataupun kebudayaan tuh langsung dinilai secara sepihak gitu. Jadi fenomena ini jadi tantangan lah, karena media sosial basically bisa membentuk cara seseorang menerima informasi. Jadi ketika seseorang hanya berinteraksi dengan informasi yang sejalan dengan pandangannya, ruang untuk berdialog dan memahami perbedaan itu akan semakin terbatas. Dalam konteks keagamaan, kondisi ini tuh bisa menjadi persoalan ketika perbedaan dipahami secara berlebihan dan tidak disertai kemauan untuk mendengarkan pihak lain.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana Kak?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini? Tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul-betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu. Ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung

0: Curhat ke Allah gitu, ke apa, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah, cara aku itu ya ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
0: jadi
1: nggak
0: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
2: Cie. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

track number 2, so that was Healing by Kygo featuring Jonas Brothers yang sudah membawa kita di jam 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pro 2 people, teman Pro 2. Kebersamaan kita di Selasa pagi ini harus sampai di penghujung waktu. Dan untuk kamu yang dari tadi udah nemenin aku siaran dari subuh tadi, yang sambil kerja, sambil kuliah, sambil sekolah, sambil jualan atau ngejualan aktivitas lainnya, semoga energi positif yang kita share pagi hari ini tuh bisa terus sampai ke kamu ya, sampai nanti selesai dengan rutinitasnya. Kalau hari ini ada yang terasa kayak berat, jangan langsung nyerah. Kalau ada yang belum selesai sesuai rencana, gak apa-apa, it's okay, namanya juga hidup ya. Kadang sesuai ekspektasi, kadang sesuai cicilan. Yang penting terus jalan pelan-pelan, selesaikan apa yang bisa diselesaikan, nikmatin prosesnya, dan jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri untuk bernafas. Terima kasih sudah menjadikan Pro 2 FM Gorontalo sebagai teman kamu di pagi hari ini. Dan Nisa Muhammad pamit undur diri dari Selasa pagi. Tapi jangan khawatir, kebersamaan kita juga belum selesai, karena selain ini juga masih bakalan ditemenin lagi sama kru Pro 2 lainnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan yang paling penting, jangan biarkan mood yang jelek ngatur satu hari penuh kamu untuk hari ini. Selamat menjalankan aktivitas teman Pro 2, semoga pekerjaannya lancar, dimudahkan, rezekinya juga lancar ya. Dan selamat aktivitas, sampai jumpa di siaran berikutnya. Bye-bye.

Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

0: fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Santai siang di Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produe FM.

Info yang pertama sama Pro 2 dari Lionel Messi yang menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina. Pemain Inter Miami juga dijadwalkan tampil dalam laga persahabatan melawan Benin di Stadion Monumental Buenos Aires 6 Oktober 2026. Di mana pertandingan ini juga akan menjadi penampilan ke-208 sekaligus juga laga terakhir Messi bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade memperkuat La Albiceleste. Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Tapia ini juga mengatakan bahwa pihaknya sengaja menyiapkan laga tersebut sebagai momen perpisahan bagi Messi di hadapan pendukung Argentina. Dan kami juga telah mengambil keputusan untuk mengundang pemain terbaik dunia, simbol tim nasional juga kapten kami Lionel Andreas Messi agar mendapatkan perpisahan yang benar-benar layak pada 6 Oktober 2026. Info selanjutnya teman Pro 2 dari Kapten Arsenal Martin Odegaard yang mengungkapkan kekagumannya terhadap Cristiano Ronaldo. Pemain asal Norwegia itu juga menyebut Ronaldo sebagai salah satu panutannya dalam berbagai aspek. Odegaard juga pernah menjadi bagian dari Real Madrid dan juga berkesempatan berlatih serta bermain bersama Ronaldo. Dan menurutnya pengalaman berada di sekitar mega bintang Portugal ini juga menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Bagi saya teman Pro 2, Cristiano Ronaldo ini adalah panutan dalam segala hal. Itu yang disampaikan oleh Odegaard. Info terakhir teman Pro 2 dari Indonesia yang harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Tom Hayadi ganjar kartu merah. Skuad Garuda tetap berhasil menahan Malaysia dengan 0-0 di laga kedua FIFA ASEAN Cup 2026 di Sudebeka Senin 28 September 2026. Martin Paes juga menyebut dukungan supporter terjadi salah satu kunci saat tim bermain satu orang lebih sedikit. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

Selasa 29 September 2026. Aku hadir temenin kamu teman berdua. By the way, aku udah kasih clue sedikit. Besok juga aku bakalan temenin kamu di jam seperti ini. Jadi kita bakalan seru-seruan dengan lagu-lagu terbaik kita karena sekarang sudah ada di program Pro 2 Hitlist. Jadi kalau misalnya kamu, kalian ngoni lengkap ya. Ya kan kita enggak tahu ya yang mendengarkan terang ini kan bisa jadi mungkin orang Gorontalo asli atau mungkin orang yang merantau di Gorontalo atau mungkin yang baru saja menginjak kota Gorontalo. Jadi ya sebisa mungkin kita bikin vibes-nya ini kerasa dekat lah. Asik sekali. Dan buat kamu yang mau ikutan request, boleh, boleh banget. Di pagi ini teman Pro 2 ini sudah ada list lagu-lagu yang boleh sekali untuk kalian voting. Jadi bisa langsung aja ke Instagramnya kita di @pro2_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp di 08114300002. Dan sebelum nanti kita mau spill hasil votingannya kalian, ini kayaknya terang putar satu lagu dulu gak sih? Ya kan? Biar lebih kerasa vibes yang ini dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh perjuangan. Jadi kita mau putar lagu dari Bondan Prakoso sama Pro 2, Oh Will Survive. Stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

dengan ada saatnya semua terjadi. Next sama Pro 2, lagu yang super enakan banget dari Passengers with

did the Usher's Guide to Being Human. Alright, sama Pro 2, itu dia kesempatan pertama untuk part yang pertama di Pro 2 Hitlist. Jadi kita mau langsung spill saja. Yang mendapatkan votingan terbanyak so far itu dimenangkan oleh lagunya Nuranika. Ada saatnya semua terjadi di voting sama dua orang teman Pro 2. Untuk lagu requestnya nanti bakalan aku spill di jam 11 ya. Kita fokus ke votingannya dulu nih. Ada dari Win underscore Zilfna atau Zulfiana gitu ya. Terus satu lagi Wasmi Kamaleng juga voting lagu Ada Saatnya Semua Terjadi. So langsung kita putarin aja buat kamu teman Pro 2. Have fun.

0: unik, kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Music only.
1: Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist. Dan lagu dari Nuranika dengan Ada Saatnya Semua Terjadi udah memenangkan voting. Jadi kita langsung pindah aja ke lagu berikutnya yang bisa kamu voting. Alright, kita punya dari Passenger Suite, It Was Gonna Be You.

tadi ada lagunya Nuranika. Nah sekarang ini dimenangkan oleh lagu dari Passengers with It's Gonna Be You nomor 22 di voting sama Eslinda 217212 dan juga dari Muhammad Basalama underscore. Alright, itu dia nomor 22. Jadi kita langsung puterin aja, nanti kita pindah ke segmen berikutnya atau di part yang berikutnya. So stay tune aja terus di sini and happy listening. This is Passengers with It Was Gonna Be You.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

juga di 48 sama Pro 2 bagai cinta pertama. Dan lagu yang terakhir yang bisa kalian voting sama Pro 2 Natasha Bedingfield with dot dot dot. Aku spill dan ternyata yang menangkan lagu votingan terbanyak untuk part yang kedua dimenangkan oleh lagunya JKT48 dengan bagai cinta pertama di voting sama Muhammad Basalam underscore dan juga dari Lutfi Aziza. Okay, so this song for you teman Pro 2, happy listening.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

dia kesempatan terakhir untuk kamu yang mau ikutan gabung bareng Rahma di Produa Hit Special Voting. Dan Juicy Luisi baik hati masih boleh banget untuk di voting teman Produa. Next kita punya lagu dari Lucas Graham with Before You Go. Before you go, could we try to hold on tight? Siapa tahu kamu lagi ada di jalan dan kamu pengen menikmati perjalanan ini, kamu langsung aja voting lagu dari Lucas Graham, teman Produa. Lalu ketiga ada JKT48 dengan Bagai Cinta Pertama.

lagu ini udah gak bisa ya sama Produah ya, karena udah menangkan votingan terbanyak. So kita pindah ke lagu berikutnya dari Natasha Bedingfield with dot dot dot. Itu dia 4 lagu yang udah aku spill ke kalian. Dan kita langsung aja, karena lagunya waktunya juga udah mepet. Dan ternyata lagu kedua yang menangkan votingan terbanyak ini lagu dari Juicy Luicy dengan Baik Hati, di voting sama salsa.fm, terus juga dari Win underscore Zulviana. So teman berdua, be ready for the next segment, karena kita nanti bakalan buka untuk lagu-lagu requestannya kalian. And this is Juicy Luicy, Baik Hati.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Malam Radio Ada Bagi Kids yang udah temenin kita sampai di pukul 11:06 dan ini dia waktunya buat aku ajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma sama Radio Because of Why? Because of ini dia waktu buat puterin semua lagu-lagu hasil requestannya kalian. So, udah banyak banget yang gabung juga di Instagram dan ini kita mulai dari Septia PTR underscore. Hai Kak, hai. Mau request lagunya Pica Kota, sedikit lebih lama dong. Bikin galau banget lagi LDR. Aduh. Okay. Terus ada juga dari Peach.world teman Pro 2. Hai Kak, mau request lagunya Pica Kota dong. Makasih. Okay, sama-sama. Terus Wasmi Kamaling juga maunya Pica Kota juga. Eslinda 217212 juga pengen Pica Kota. Dan pcv.fm. Next, setelah itu ada lagunya siapa lagi yang mau kalian puterin lagu requestannya? Dari Senja 10.13.23 mau request lagu Tak Semudah Home Pimpa Kak Nabila Takia. Makasih. Okay. Terus selain itu ada juga dari Arum Puspito 83 Tak Semudah Home Pimpa Kak Nabila Takia. Dan naps.radio, izin dong Kak request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Terima kasih. And the last one is Farisha underscore Naura Tak Semudah Home Pimpa Nabila Takia. So, dua lagu langsung aku puterin buat kamu teman berdua. Dan buat kamu yang belum sempat aku spill gitu ya nama-namanya, requestannya, tenang aja, banyak waktu. Jadi langsung gabung aja di Instagram di @pro2_gorontalo atau di line WhatsApp di 0811 3000 0000.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada Amesh sama Pro 2 dengan lagunya Bukan Lagi Rumahmu. Dan kita mau spill lagi sama Pro 2 yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram. Ini udah banyak banget. Ada dari Jerry Soy, request Samuel Ciptaka, Jaga Terasa. Thanks, okay. Terus ada juga dari Picekoto sama Salma, sama siapa? Nabila udah aku puterin ya. Terus ada nih, Salsut FM, mau request Maha Benarnya Salma. Kita cari dulu kalau ada aku puterin ya. Maha Benar. Nggak ada, belum masuk nih, lagu baru ya. Nanti ya. Terus Sabrina Leonor ya, Min, Maaci. Oke, dari Anantia underscore Tiara, selesai. Terus selain itu ada juga dari Asri Rena, Sabrina Leonor juga. Terus ada Eliz K underscore Sabrina juga. Terakhir dari siapa di sana? Sebentar aku cari dulu teman berdua ya. Udah dua lagu nih. Muhammad Basalama, Anna Mary 2002. Oke, aku suka nih. Anna Mary 2002. Mana dia? Sebentar. Anna Mary 2002. Mana ya? Sabar, kita cari dulu sama Bro 2, pokoknya ini pasti ada lah. 2002, apa di bagian sini kali ya? 2002, aduh kok gak ada. Mana ya, Anna Mary 2002, Anna Wise, Anna Striker, Anna Mai, Anna Mary-nya mana? Oh my gosh. Atau mungkin lagunya kali ya? Bentar. Kita harus usaha nih, harus sampai dapat. Enggak boleh kalau enggak dapat. Agak maksa dikit tapi ya udahlah ya. Anna Mary. Oh, this one. Tuh kan. Okay, tiga lagu teman Bro 2. Hope you enjoy and please welcome Sabrina Leonor, Samuel Cipta, and Anna Mary.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan deh, Za. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya nggak udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah kesebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangin, loh ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih kata dalam. Jadi ya, aku bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6

0: Lah.
1: Itu dia teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist Special Request di hari ini. Dan aku mau ngucapin thank you so much buat kalian yang udah ikutan gabung bareng Rahma sejak tadi di jam 10 sampai sekarang teman Pro 2. Dan sekedar menginformasikan juga bahwa hari ini untuk azan zuhur itu akan dikumandangkan di pukul 11.42. Jadi teman Pro 2 buat kamu yang lagi ada di jalan dan yang mungkin saat ini lagi beraktivitas gitu ya, untuk bisa merapat ke musholah terdekat ataupun ke masjid-masjid terdekat teman Pro 2 sebelum nanti azan zuhur kita kumandangkan. Dan untuk menanti azan zuhur di hari ini, Rahma mau puterin dulu penanti azan teman Pro 2 dan buat kalian juga untuk bisa mempersiapkan diri, karena nanti setelah azan zuhur kita nanti bakalan kembali lagi dengan lagu-lagu terbaik kita dan juga banyak informasi seru lainnya. Di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Latil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga salat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan salat dan Allah tutup dengan salat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz, orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan

yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah." Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan, "Sakfuha arsyur rahman." Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar. Dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salat mereka. Ulaika humul waritsun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Saricah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

92,4 Pro 2 Kurang Tahu teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 12 lewat 6 menit dan masih bareng Rahma Buruji teman Pro 2 di siang ini. Ini mungkin kamu sekarang lagi mulai nyari-nyari makanan gitu ya. Atau sekarang masih baru aja mau sholat, Rahma mau sholat. Ya sholat dulu gitu kan. Kalau misalnya cari rekomendasi makanan pas banget teman Pro 2, karena nanti aku bakalan spill informasi yang berhubungan dengan kuliner. Terus juga mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi buat kamu, atau bisa juga untuk kamu recook teman berdua, atau bisa kamu coba buat minuman-minuman viralnya. Nanti yang berhubungan dengan makanan minuman bakalan aku spill. So buat kalian stay tune aja terus. Dan biasanya semakin siang itu apa ya, konsentrasi udah mulai menurun gitu kan. Jadi wajib banget untuk diisi kembali energinya. Tapi jangan terlalu full, karena kalau terlalu full ngantuk yang ada. Ingat ini masih hari Selasa. Kalau misalnya mau benar-benar menikmati gitu ya, Sabtu Minggu tuh paling tepat sih. Atau kalau enggak hari Jumat. Hari Jumat kan jam-jam begini tuh sholat Jumat ya. Nah selesai sholat Jumat lah kalian bisa sedikit meregangkan tubuh gitu ya, walaupun gak bisa terlelap karena masih ada beberapa deadline harus dikerjain. Alright, kita puterin satu lagu buat temenin kamu. Ada lagu dari Hi-Fi dengan Indahnya Dirimu.

0: Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu makanan atau mungkin dessert ya ini masuknya yang lagi viral banget sama Pro 2. Jadi kue gabin, jajanan tradisional yang biasanya terdiri dari biskuit dan juga tape gitu ya, tapi sekarang itu diganti bukan cuma pakai tape, adalah dipakai dalamnya ini kayak sus gitu, atau kalau nggak dipakai apa sih, pokoknya isinya itu ada yang tape, ada yang sus, ada yang selai dan lain sebagainya. Kalau sekarang gabin di inovasikan lagi sama Pro 2, tapi kali ini isinya tuh bukan tape atau yang lain-lain gitu ya, tapi justru diganti dengan es krim sama Pro 2. Jadi banyak banget kreasi es gabin ya yang dibuat oleh warga TikTok, dan salah satunya ini adalah dari shafly.sweet teman Pro 2. Es gabin yang ditawarkan dengan harga mulai dari 7.000 sampai 9.000 per bungkus. Variasinya ini juga ditawarkan sangat beragam, mulai dari vanilla, coklat, matcha, cookies dan juga cream, cookies and cream. Gak bisa-bisa, alpukat, terus ada juga cheese regal sama tiramisu brownie. Dan katanya teman berdua ini banyak banget yang langsung order gitu ya. Dan variasinya ini juga ada 5, ada ubi ungu, ada matcha, ada cookies and cream, sama choco bites dan juga keju. Jadi kamu bisa pilih nih mau yang mana teman berdua. Tapi kalau misalnya kita coba ngulik dari sejarah kue gabin ya, ini kan jajanan tradisional yang terbilang legendaris karena sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Konon katanya gabin diambil dari sebuah merek biskuit populer di Samarinda. Jadi gak heran kalau gabin itu populer banget di Samarinda dan juga sempat menjadi oleh-oleh khas daerah itu. Tapi sekarang udah sangat mudah untuk ditemui karena juga proses pembuatannya juga sangat amat simple.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Tahukah kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
3: Ya.
2: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
3: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
2: Langsung ke kantin ya?
3: Iya.
2: Pasti makan milu siram dan bawan.
3: Iya, pasti.
2: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
3: Di taman.
2: Di taman
3: di depan kelas.
2: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
3: Di lingkungan sekolah.
2: Ketemunya di mana coba?
3: Di sekolah.
2: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
3: Dari pertama masuk sekolah.
2: Oh, di mos, di aula?
3: Iya.
2: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
3: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman waktu itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
2: Oh, geng ya. Yo, oke.
3: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
2: Berarti si kamunya ini punya geng? Si dianya punya game juga?
3: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
2: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
3: Dia.
2: Okay,
3: dia dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
2: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
3: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus dia biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
2: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
3: Iya sih. Ya begitu lah.
2: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga. Sekolah.
3: Oh iya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produa. Kita lanjutin lagi sama informasi kuliner di siang ini. Dan ini dari salah satu restoran di Italia yang izinkan tamu untuk bawa pulang piring tempat makan. Tapi by the way, piring tempat makannya ini tuh benar-benar estetik banget, teman Produa. Dan di Italia ini tuh ada tradisi yang memang udah dijaga ya sejak dari zaman atau di tahun 1964, teman Produa. Jadi tradisi ini tuh bernama Piatti del Buon Ricordo atau piring kenangan indah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita habis makan di kafe itu, nanti kita dibebaskan untuk membawa pulang piring-piringnya. Enggak sekalian sama sendok, garpu, terus juga gelasnya begitu. Tapi emang piringnya secantik itu sih guys. Dan gagasan itu muncul saat kuliner lokal Italia ini tuh dinilai terancam pasca Perang Dunia II gitu. Jadi supermarket ini mulai menjamur, sementara menunya ini tuh bergaya Prancis dan diminati oleh anak muda. Jadi presiden Ristoranti Buon Ricordo ini akhirnya menyetujui gitu ya untuk mempromosikan dan juga membela secara ketat kuliner Italia. Jadi dia buatlah tuh satu program untuk bisa memasarkan makanan-makanan Italia ke masyarakatnya gitu. Jadi masyarakatnya ini bisa lebih mencintai kuliner lokal. Jadi siapapun yang nanti membeli makanan khas Italia nanti bisa membawa pulang piring-piringnya sekaligus sama Produa. Untung banyak. Ini kalau misalnya Rahma yang ada di sana sih, kita pulang balik makan di situ. Lumayan, dapat gratis piring cantik.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Come on, come on. Show them.
1: Yang suka banget sama sashimi, angkat tangannya teman Bro Dua, karena ini ada yang baru nih, penemuan gitu ya. Di mana ada sebuah keluarga yang tinggal di Jepang gitu ya. Ini tuh bisa bikin sashimi dari ikan bawal lokal teman Bro Dua. Jadi mereka ini emang udah bisa dibilang udah tinggal di Jepang, tapi sebenarnya aslinya itu orang Malaysia ya teman Bro Dua ya. Namanya ini Yuseto sama Fumiseto, terus anaknya ini Miseto. Begini sih, lucu sih namanya. Cuman ya gitu deh. Jadi mereka ini tuh bisa dibilang udah lama gitu ya memancing ikan, dan itu udah hampir 50 tahun. Tapi yang jadi pertanyaannya, setiap kali ikan yang mereka pancing ini tuh diolah dengan cara yang sama, dengan menu yang sama. Nah, akhirnya mereka mencobalah teman Bro Dua untuk membuat sashimi dari ikan bawal. Jadi ada bawal emas, ikan selar, mata besar atau big ice cat, terus ada juga ikan kuning. Dan ikan ini tuh dibuat menyerupai sashimi atau sushi sama tataki gitu. Dan seluruh hidangan ini itu menghabiskan di 175.000 gitu ya, setelah dia tuh membelinya di pasar Selayang. Dan menu favorit keluarga ini juga adalah bawal emas yang disantap mentah sebagai sushi, dan juga ikan selar yang dibakar sebentar dengan torch. Terus Fumi ini juga bilang kalau dia tuh rindu banget gitu ya sama sashimi. Jadi akhirnya mencoba untuk mengolahnya teman produk wah. Dan itu dia, walaupun kelihatannya kurang menarik perhatian Rahma, jujur. Mungkin karena kulitnya belum dikeluarin kali ya. Kalau misalnya kulitnya juga dipletekin, bakalan beda lagi nih ceritanya teman berdua. Tapi ya namanya sashimi, ya ikan mentah ya, nggak harus salmon kan.

Maroon 5 sama Pretty Well With This Summer Gonna Hurt, yang kemudian kita sampai di pukul 13:06 masih bareng Rahma dan teman Pro 2. Ini dia salah satu yang buat kita tuh harus menerima kekalahan gitu ya, pasangan ganda campuran teman Pro 2 ada Amri Syahnawi dan juga Nita Violina. Ini tuh baru aja melawan ganda campuran Zhang Baiwei dan juga Shashin di final ganda campuran Asian Games 2026, di mana Amri dan juga Nita ini mengungkapkan momen krusial teman Pro 2 untuk menentu hasil pertandingan. Amri dan Nita ini tuh kalah 2 game langsung di 19-21 dan Amri juga menyoroti kegagalan mereka memenangkan game pertama usai lebih banyak memimpin sepanjang pertandingan, jadi momen penting di laga itu. Amri dan juga Nita juga sempat unggul 18-13 dan masih memimpin 19-16 tetapi kemudian kalah. Kekalahan di game pertama ini juga kemudian dinilai Amri berpengaruh besar pada jalannya laga di game kedua. Iya, jadi kayak mungkin kena di situ ya, kalau kata orang-orang mentalnya kena nih teman Bro 2. Terus ditambah walaupun mungkin tidak bisa mendapatkan medali emas, tapi mereka berharap ya teman Pro 2 ya untuk bisa merebut medali perak Asian Games, dan itu artinya mereka harus mencatatkan hasil impresif di kedua kejuaraan besar terakhir. Dan di sebelumnya, di pertandingan sebelumnya mereka juga berhasil meraih medali perunggu di kejuaraan dunia 2026. Jadi ya semoga bisa ya, kita doain bersama aja.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Tawan overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Siapa yang udah menantikan performa terbaiknya dari Rizky Juliansyah Tama Pro 2 di Asian Games 2026. Jadi kita tahu ya bagaimana Rizky ini tuh udah beberapa kali Tama Pro 2 ngasih kita emas gitu kan. Tapi ini ada yang harus kita terima bahwa dia emang absen untuk Asian Games 2026. Dan ini karena permintaannya itu ditolak gitu ya. Penangguhan sementara yang dijatuhkan oleh International Weightlifting Federation atau IWF, dan keputusan itu juga akhirnya Rizky tidak dapat bertanding di Asian Games 2026. Dan kepastian itu juga disampaikan dalam pernyataan bersama PABSI, Komite Olimpiade Indonesia, dan juga penangguhan sementaranya Rizky ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran kewajiban wear boots, yakni ketersediaan atlet untuk menjalani tes doping di luar kompetisi. Nah, PABSI dan KOI, Rizky juga menegaskan bahwa penangguhan ini merupakan tindakan prosedural selama proses perkara berlangsung. Jadi dengan demikian, Rizky belum dinyatakan melakukan pelanggaran anti-doping. Dan pernyataan bersama itu juga menegaskan perkara yang dihadapi Rizky ini tidak berkaitan dengan zat terlarang. Dan Rizky sendiri juga menyebut kalau tidak pernah mendapatkan hasil positif gitu ya sepanjang karirnya, termasuk dalam pemeriksaan doping terakhir di Agustus 2026 kemarin. Jadi ya dia belum bisa membela Indonesia di Nagoya Tama Pro 2. Dan mau tidak mau gitu ya, kita harus bersabar dulu sampai nanti semua tuduhan yang tertuju ke Rizky ini benar-benar hasilnya ini murni bahwa itu hanyalah dugaan semata. Jadi ya kita doain aja untuk atlet-atlet yang lain, apalagi buat junior-juniornya Rizky Juliansyah gitu ya, semoga bisa memberikan hasil yang terbaik.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nafsu makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Sama berdua, toleransi itu ibarat bikin band super kece. Bayangin, ada yang vokalisnya keren banget, ada yang gitarisnya jago ngejreng, ada bassis yang bisa bikin groove, sama drummernya yang ngeramein ketukan. Masing-masing punya style dan perannya sendiri-sendiri. Beda banget kan? Tapi pas mereka ngejam bareng, latihan bareng, bahkan manggung bareng, hasilnya ini bukan cuma musik yang enak didengar, tapi juga vibes panggung yang pecah banget. Gak ada yang saling ngedominasi atau ngerasa paling jago. Semua saling support buat bikin satu harmoni yang sempurna. Nah, hidup juga begitu. Beda agama, beda pemikiran, beda latar belakang. Kita semua adalah anggota band kehidupan. Kalau kita bisa saling menghargai, saling ngerti beat masing-masing, dan bareng-bareng nyiptain lirik kebaikan, bah, hidup ini tuh jadi konser paling spektakuler. Tinggal tunggu aja, Mas Anang bilang. Aku sih yes.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Dengar curhatku teman berdua dari Giselle, kayaknya juga mewakili Rahma banget di siang ini karena hasil Asian Games 2026 teman berdua di mana kita harus kalah dari Kun Lafut gitu ya, dan itu artinya Alwi gagal ke final, sayang sekali. Jadi Alwi Farhan ini menghadapi Kun Lafut Vittisar Thailand gitu ya, yang pada babak semifinal cabang bulu tangkis nomor tunggal putra Asian Games 2026. Duel ini juga berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium di Jepang di hari Senin kemarin. Dan Kun Lafut ini unggul sejak awal game pertama, tapi kemudian juga menjauh setelah bisa mendulang 5 angka beruntun. Dan juga tunggal Thailand ini unggul 9-3, jauh banget dari Alwi ya teman perdua ya. Kun Lafut juga kemudian nyaman dengan keunggulan 11-5 saat interval game pertama, dan setelah interval gitu ya, Alwi masih kesulitan untuk meredam Kun Lafut, dan Kun Lafut sempat unggul 10 poin saat kedudukan 15-10, dan jarak poin yang terlalu jauh bikin Alwi kesulitan untuk bangkit, dan akhirnya Kun Lafut menutup game pertama dengan 21-13. Terus Kun Lafut juga tancap gas lagi di game kedua teman berdua dengan unggul 8-3. Tapi jangan salah, Alwi ini emang energinya gak habis-habis, dia mampu mengejar teman berdua ketertinggalan itu, dan dia bisa mendapatkan 5 poin beruntun, dan akhirnya skor sama di 8-8. Tapi akhirnya Kun Lafut juga merespon situasi dengan bisa kembali unggul, dan finally kita tahu akhirnya ya kita harus takluk teman berdua karena jaraknya juga sangat jauh, yaitu di 17-12, dan akhirnya kemenangan berada pada Thailand. Sayang sekali. Tapi ya itulah dia, indahnya olahraga ya teman berdua, pasti ada menang dan juga kalah. Yang pasti adalah bagaimana kita para netizen Indonesia untuk selalu ngasih dukungan dan support untuk para atlet muda kita yang sedang berjuang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, kita akan mengikuti siaran langsung audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 5 Manado, Gorontalo dan juga Tahuna putaran pertama.
4: Selamat datang di Bintang Radio tingkat Korwil 5 tahun 2026 putaran 1 live dari RRI Gorontalo. Disiarkan langsung oleh RRI Manado dan Tahuna. 6 finalis dengan kategori putra dan putri mewakili satker masing-masing akan berlomba menjadi yang terbaik mewakili Korwil 5 di tingkat nasional.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo teman Pro 2 dan juga penonton YouTube RRI Gorontalo. Selamat datang di putaran pertama Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 5.
5: Saya Bakri Potabuga.
3: Dan saya Rahma. Dan siang ini kita akan menyaksikan para finalis dari RRI Gorontalo, RRI Tahuna dan juga RRI Manado yang akan membawakan lagu pop.
5: Betul sekali, dan tentunya Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 5 tahun 2026 disiarkan melalui RRI Gorontalo, RRI Manado, serta RRI Tahuna. Teman-teman dan juga pemirsa, bisa juga acara ini bisa
3: disaksikan langsung di Betul. Channel kita di RRI Gorontalo, di channel YouTube kita dan juga di frekuensi kita di 92,4 FM.
5: Baik, dan tentunya hasil audisi juga ditentukan dari penilaian dewan juri sebesar 70% dan voting pendengar sebesar 30%.
3: Betul sekali Bakri, dan sebelum penampilan dimulai, ini mari sama-sama kita berkenalkan dengan para dewan juri kita yang akan melalui tayangan berikut ini.
6: Halo semuanya, saya Indra Octav SHMH, your first runner-up Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2013. Di tahun ini, di tahun 2026, saya diberikan kepercayaan yang luar biasa untuk mengemban tugas sebagai dewan juri mewakili Satker RRI Manado di Lomba Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwil 5. Dan sekedar informasi, setelah saya mengikuti Bintang Radio, ada begitu banyak pintu-pintu kesuksesan terbuka di bidang tarik suara. Salah satunya adalah menjadi juri di berbagai festival bergengsi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Seperti Bintang Radio itu sendiri. Luar biasa banget ya Bintang Radio ini. Dan di sini, saya Indra Octav SHMH ingin memberikan semangat kepada 6 peserta tingkat Korwil 5, baik itu dari Satker RRI Tahuna, RRI Manado maupun RRI Gorontalo, untuk terus bersemangat memberikan yang terbaik, menjadi diri sendiri semaksimal mungkin, dan jangan lupa push your vote untuk penampilan kalian semua. Oke, jadilah bintang dan semangat berlomba.
7: Hello, finalis Bintang Radio 2026 tingkat Magota, perkenalkan nama saya Hasdin Daniel, juri perwakilan dari RRI Gorontalo. Pengalaman dalam penjurian, alhamdulillah, selama ini dipercayakan sebagai juri dalam pemilihan bintang radio dan pemilihan bintang vokal di Gorontalo. Para finalis Bintang Radio 2026, selamat bertanding, tampilkan yang terbaik.
8: Hai teman-teman finalis Radio Star yang ada di Korwil 5, Manado, Gorontalo, dan Tahuna. Perkenalkan, saya Christian Karaeng, sarjana pendidikan yang akan menjadi salah satu tim juri di Bintang Radio Korwil 5. Saya perwakilan tim juri dari LPP RRI Tahuna, dan pengalaman saya dalam penjurian beberapa tahun belakangan ini terlibat aktif dalam kegiatan penjurian, baik Bintang Radio, kegiatan Bintang Vokalia, dan banyak kegiatan serupa. Dan sampai hari ini terus terlibat aktif dalam kegiatan penjurian di beberapa event yang ada di Kabupaten Kuantan. Dan di saat ini saya mau mendukung semua finalis yang ada di Korwil 5, dan saya mau mengajak semua pendukungnya masing-masing untuk terus mendukung jagoannya masing-masing, memvote sebanyak-banyaknya agar jagoan Anda menjadi juara dan melanjutkan Bintang Radio ke tingkat nasional. See you.

0: Baik, dan juga teman produser dan juga hadirin semuanya, dukung finalis favorit kamu melalui bintang radio rri.id. Jadi kamu bisa cari dulu untuk Gorontalo, Manado dan juga Tahuna ya.
1: Betul, dibanyak-banyakin votingannya ya.
0: Iya, betul. Lalu pilih peserta favorit kamu dan juga voting dibuka hingga tanggal 6 Oktober 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat atau sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Yes, betul sekali. Dan sepertinya Bakri ini udah banyak sekali yang menanti ya untuk penampilan yang pertama. Dan ini dia penampilan pertama dari RRI Gorontalo, Andika Pratama Datau dengan lagu Firasat dari Marcel.

Sobat Bintang Radio Indonesia. Aku Andika Pratama Detal, perwakilan dari RRI Gorontalo. Aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung aku sampai di tahap ini. Dan kembali aku mengajak teman-teman sekalian untuk dapat mendukung aku dengan cara voting sebanyak-banyaknya. Semoga aku bisa dapat menampilkan yang terbaik lagi dan bisa lolos ke tahap berikutnya sampai ke tingkat nasional. Terima kasih.

Oke, berikutnya masih dari era di Gorontalo. Kita dengarkan dan saksikan Siti Pratiwi Rahim membawakan Teganya Kau dari Liodra. Selamat menyaksikan.

share aku tadi. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk dukungan dan juga doa dari teman-teman semua. Dan aku mau ajak teman-teman, keluarga dan juga sahabat-sahabat aku untuk sekali lagi dukung aku dengan cara vote sebanyak-banyaknya. Insya Allah bisa menampilkan yang terbaik untuk kalian semua.

Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu Dompet Saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah, tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwil 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwil 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwil 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
3: Ini udah menang.
4: Yes, emang.
1: Ini aku di Pro 2.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan pemilihan bintang Radio Indonesia Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Ya, dan kini giliran finalis dari RRI Tahuna. Dan pemirsa dan juga pendengar, langsung saja ini dia Marcelo Air membawakan lagu Firasat dari Marcel.

Hai, saya Marcel Aer, saya mewakili RRI Tahuna dalam ajang Bintang Radio 2026 ke tingkat Korwi 5. Jangan lupa dukung saya terus dengan cara voting sebanyak-banyaknya. Terima kasih.

Selanjutnya Nikita Cherry dari RRI Tahuna akan membawakan lagu yang berjudul Bawa Dia Kembali dari Mahalini.

semua, saya Nikita Cherry Terima Kasih. Saya mewakili RRI Tahuna dalam ajang Bintang Radio tahun 2026 di tingkat Korwil 5. Jangan lupa dukung Nikita dengan cara voting sebanyak-banyaknya.

0: Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu dompet saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah, tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwi 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwi 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwi 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan pemilihan Bintang Radio Indonesia Korwi 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Dan kita beralih ke finalis RRI Manado. Pemirsa dan pendengar, saksikanlah Aditya Van Basten Harar dengan lagu Lelah Hati dari Tito Aditya.

Hai, perkenalkan nama saya Aditya Van Basten Ahar. Sangat bersyukur dan sangat bangga ketika saya boleh menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat Korwil 5. Bagi saya, ini bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang besar untuk saya membawa nama baik RRI Manado di tingkat Korwil 5. Untuk itu teman-teman, saya ingin menjawab setiap tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya dengan berlatih sebaik mungkin, sehingga saya boleh menampilkan diri saya sebaik mungkin, semaksimal mungkin di tingkat Korwil 5 nanti. Untuk itu, jangan lupa voting sebanyak-banyaknya lewat scan barcode di bawah ini agar saya boleh melaju ke tingkat nasional. Terima kasih.

semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Anastasia Ayu dan saya perwakilan dari RRI Kota Manado. Untuk perasaan saya lolos ke tahap Koryu 5 ini, saya sangat bersyukur dan tentunya super duper excited untuk tahap yang selanjutnya. Dan usaha yang saya lakukan untuk melaju ke tahap selanjutnya ini, saya terus berdoa dan berusaha secara kesiapan penampilan dan tentunya mental juga. So, jangan lupa dukung aku dengan cara scan QR di bawah ini sebanyak-banyaknya. Thank you guys!

0: jangan lupa untuk berikan dukungan melalui bintang radio RRI.id. Dan sebelum voting ditutup di tanggal 6 Oktober 2026 di pukul 14 WITA.
1: Betul sekali, kalau begitu sampai jumpa pada putaran kedua RRI Tahuna.
0: Saya Rahma.
1: Dan saya Bakri, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Sampai jumpa.

0: Kamu mengikuti putaran pertama Bintang Radio Tingkat Korwilima tahun 2026. Sampai berjumpa di putaran 2 pada 2 Oktober 2026 jam 14.00 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel RRI Tahuna dan disiarkan langsung oleh RRI Manado dan Gorontalo.
1: Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu dompet saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah, tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwilima. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwilima. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwilima. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.

Teman Pro 2, kamu baru aja mengikuti siaran langsung audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Krowi 5 Manado Gorontalo juga tahun untuk putaran pertama. Dan Teman Pro 2, karena sudah dipukul 14.48, Rahma pamit undur diri dulu di ruang dengar kamu dan tetap stay tune terus di sini. Dan azan asar ini akan dikumandangkan untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Di informasi yang pertama, turnamen kedua timnas Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua grup 1 di League A UEFA Nation League 2026-2027. Laga ini digelar di Bursa Timsah Arena Selasa 29 September 2026. Gli Azzurri tampil dominan sejak babak pertama dengan 3 gol kilat dari Alessandro Bastoni, Davide Fratesi dan juga Michael Kayode. Sebelum Francesco Pio Esposito menambah gol keempat pada menit ke-50, Turki hanya mampu memperkecil melalui baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Kemenangan ini menandai kemenangan pertama Roberto Mancini sejak kembali menukangi Italia. Pelatih Italia Mancini sangat puas dengan kebangkitan timnya yang sempat dikritik usai kalah dari Belgia. Informasi yang kedua, turnamen kedua masih dari UEFA Nations League. Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua. Gol tunggal Michael Olis pada menit ke-88 di Stadion King Baudouin Selasa 29 September 2026. Kemenangan di bawah asuhan pelatih baru Zinedine Zidane ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup awan dengan 6 poin dari 2 laga. Zidane menyatakan sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Dan untuk informasi ketiga masih dari dunia sepak bola, turnamen kedua, proses pemungutan suara Ballon d'Or 2026 resmi ditutup pada Senin 28 September 2026. Para kandidat ini sekarang menunggu pengumuman pemenang yang berlangsung di London 26 Oktober 2026 nanti. Penutupan voting menandai berakhirnya proses pemilihan penghargaan individu bergengsi dalam sepak bola tersebut. Sejumlah pemain bersaing tahun ini termasuk Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Osman Dembele. Untuk kategori putra, pemenang ditentukan juri yang terdiri dari 100 jurnalis. Setiap jurnalis mewakili negara yang masuk 100 besar peringkat FIFA. Setiap jurnalis pun memilih dan mengurutkan 10 pemain dari daftar 30 nominasi. Sistem tersebut digunakan untuk menentukan perolehan suara setiap kandidat. Sekian info per 2.

0: Your feet is stomping and the gym is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.
1: 9.4 Radio FM, teman terbaik kamu untuk yang kedua. Barusan tadi ada dari lagunya si Coil Ray featuring David Guetta ini, With Make My Day ya. Nemenin kita di pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Di sore hari ini sudah bersama dengan Dodi Paneo ya. Seperti biasa bakal nemenin hadir di ruang dengar kamu sampai di jam 7 malam. Dan langsung aja kita masuk di informasi pertama untuk segmen entertainment part yang kedua di sore hari ini nih, dari Avengers Endgame yang encore nih, sukses menduduki puncak box office Amerika Utara saat dirilis pada tanggal 25 September 2026. Nah, film ini nih, teman-teman kedua, meraih 26 juta US dollar atau setara 447,7 miliar. Ini untuk kurs 1 dolarnya tuh 17.990 ya. Sekarang 1 dolar nilainya tuh 17.000. Di pekan pertamanya hampir lah 18 ribu ya. Perolehan di pasar internasional ini bahkan lebih besar lagi kalau menurut data dari Box Office Mojo yang diakses di hari Senin tanggal 28 kemarin ya. Film ini meraih 60 juta US dollar di pasar internasional sehingga pendapatan globalnya tuh mencapai 86 juta atau setara 1,5 triliun. Tadi malam aku nonton itu yang kedua. Ya sebenarnya mostly kayak nonton film Avengers, cuman memang tambahannya tuh lebih banyak di scene-scene terakhir atau di post credit scene. Ada middle credit scene sama post credit scene ya, teman-teman berdua. Jadi bukan spoiler, cuman intinya kayak gitu. Kan biasanya kan ada juga yang nonton film-film dari Marvel Cinematic Universe, kalau misalnya udah kreditnya muncul ya udah mulai pada cabut, padahal sebenarnya kalau misalnya mau mengaitkan film satu ke film yang selanjutnya tuh seringkali mereka tampilin di akhir kredit ya, teman-teman berdua. Antusiasme terhadap penayangan ulang ini menjadi pertanda baik bagi film Avengers Doomsday yang akan tayang di bulan Desember nanti ya. Ini akan menghadirkan kembali hampir seluruh anggota superhero Marvel nih, teman-teman berdua. Jadi Avengers Endgame Encore ini juga menutupi peluang film-film baru lainnya yang tayang bersamaan, seperti ada Heart of the Beast yang dibintangi sama Brad Pitt nih, teman-teman berdua, hanya sanggup mengantongi 20 juta di pasar domestik dan akhirnya mendarat di posisi 3. Padahal ini sebenarnya film berdasarkan kisah nyata dan keren juga. Kemudian ada film Robert Pattinson juga nih, teman-teman berdua, judulnya Prime Time, yang mendapatkan 19,1 juta di pasar Amerika Utara ya. Ini US dollar ya, teman-teman berdua, dan duduk di posisi 4. Sementara ada film animasi Forgotten Island nih, teman-teman berdua, ada di posisi kelima dengan pendapatan 12,8 juta US dollar nih, teman-teman berdua.

0: itu loh yang nggak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

94.4 Red FM, teman terbaik kamu. Not gonna get us from Tatu nih, tahun kedua. Duo girl ya, bisa dibilang kayak gitu nih, tahun kedua yang lumayan beken sih mereka nih, tahun kedua namanya di tahun 2000-an, di awal lah ya. Bisa dibilang hitung-hitung ini duo girl millennials. Nah, tahun kedua, informasi selanjutnya nih dari Warner Bros. Discovery yang mulai memangkas dan menutup operasi jaringan Cartoon Network menjelang akuisisi raksasa dengan Paramount Skydance bernilai 111 miliar US dollar nih tahun kedua. Nah, jadi penutupan unit anak perusahaan ini memicu kekhawatiran luas mengenai potensi penghentian total siaran jaringan televisi animasi legendaris tersebut setelah merger rampung ya tahun kedua. Waduh, padahal ini kebanyakan anak-anak milenial tahun 90-an besar dengan tontonan dari kartun-kartun di Cartoon Network nih tahun kedua ya. Langkah drastis tersebut ditandai dengan penghapusan total merek Cartoonito yang merupakan program anak usia dini milik Cartoon Network dari aplikasi resmi dan juga saluran televisi di Amerika Serikat per 25 September kemarin. Nah, The Direct juga pada hari Selasa tanggal 29 hari ini, ini kasih tahu kalau seluruh judul tayang yang masih tersisa sekarang dilebur ke dalam kategori siaran umum Cartoon Network tanpa penanda identitas merek lagi. Jadi gitu. Tapi saluran YouTube resmi Cartoon itu masih aktif karena video-video baru diunggah hampir setiap hari nih tahun kedua. Merek ini juga menayangkan episode acara televisi secara langsung atau live stream 24 jam sehari, 7 hari seminggu di YouTube nih tahun kedua, sehingga Cartoon itu tetap eksis di Amerika Serikat melalui cara tersebut nih tahun kedua. Jadi lewat YouTube ya. Penutupan Cartoon itu ini sebenarnya telah berlangsung bertahap nih tahun kedua sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021. Yang mana jam tayang yang semula dijatakan 8 jam per hari dipangkas sampai dengan dihentikan jadwal siaran pada Mei 2025-nya. Sejumlah proyek seperti kayak Scooby-Doo and the Mystery Pups ini mendadak dibatalkan. Ada serial Tom and Jerry Time juga yang dialihkan ke pasar internasional, yang mana kondisi ini memperkuat kecemasan kalau Paramount bakal mengambil langkah serupa terhadap merek utama Cartoon Network nih tahun kedua. Nah, sebagai pemilik Nickelodeon yang telah memiliki porsi pasar kuat di ranah hiburan anak, Paramount diprediksi mengonsolidasi jaringan Cartoon Network ke dalam ekosistem Nickelodeon demi efisiensi finansial dan juga operasional. Sejak mengudara di tahun 92, Cartoon Network ini dinilai kurang fleksibel menghadapi pergeseran tren penonton muda kalau dibandingkan dengan Nickelodeon di tahun kedua. Nah, upaya Cartoon Network menambah tayangan live action lewat proyek seperti Level Up dan juga Incredible Crew dinilai gagal meraih kesuksesan sehingga menempatkan saluran animasi bersejarah ini ke posisi paling rentan saat restrukturisasi korporasi berlangsung. Jadi, kalau misalnya ke depan nanti kita tuh bakal apa ya? Ya mungkin kalau untuk kalian juga yang masih nonton TV dan nonton Cartoon Network sampai dengan saat ini nih, mungkin akan ada sedikit pengurangan jam tayangnya ya. Tahun kedua, intinya kayak apa ya, seiring berkembangnya waktu, berjalannya waktu, berkembangnya zaman nih tahun kedua, kayak kita tuh udah memang bukan disulitkan juga sih. Iya, emang bisa dibilang kayak gitu. Cuma intinya jadwal atau jam tayang nonton kita nih tahun kedua itu sudah mulai terbatas lagi, dan tontonan-tontonan kita tuh juga mulai pada hilang ya. Namanya juga pergeseran zaman ya tahun kedua, kita tuh tidak bisa menghindari itu. Intinya di zaman kapan orang-orang tuh hadir dengan nonton Cartoon Network ya, kalau misalnya di generasi selanjutnya jangan berharap mereka juga nonton tontonan yang sama yang kita nonton. Walaupun sebagian dari mereka tuh kenal atau tahu dengan apa yang kita tonton di tahun kedua di zaman dulu. Cuman kalau misalnya menjadi sebuah rutinitas, kayaknya udah gak lagi nih tahun kedua, karena lebih mudah mengakses YouTube dan juga apa ya, live stream gitu nih tahun kedua. Live stream lagi, streaming ini berbayar kayak Netflix gitu atau apa ya, Netflix dan teman-temannya gitulah. Isinya seperti itu nih tahun kedua ya. Jadi pada dasarnya memang sesuai zaman nih tahun kedua. Ada waktunya, ada zamannya nih tahun kedua. Kita tuh pastinya akan berbeda-beda. Apa yang kita tonton dulu tidak mungkin ditonton oleh anak-anak sekarang nih tahun kedua.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Ya namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting, tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Satu informasi terakhir nih, kita di jam 3 sore ini sepertinya Juicy Luis ini mulai semakin rame, marak di cancel ya. Mereka nih baru-baru saja dipastikan tidak akan tampil dalam rangkaian MotoGP Mandalika 2026, yang mana grup musik yang digawangi sama Uwan tersebut dicoret dari daftar penampil dan posisinya digantikan sama Ungu. Jadi perubahan line up ini terjadi setelah Juicy Luis menjadi sorotan publik menyusul polemik yang berkaitan dengan persoalan kelebihan bagasi dalam sebuah acara musik di Batam pada pertengahan September 2026 ya, tahun 2022. Keputusan ini membatalkan penampilan Juicy Luis di MotoGP Mandalika 2026. Emang udah dikonfirmasi juga sama Troy Reza Waroka, Direktur Operasi Engineering Tourism Development Corporation sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia. Nah, konfirmasi tersebut disampaikan Troy kepada awak media pada hari Jumat kemarin, tahun 2022, tanggal 25 September 2026 ya. Jadi dia tuh membenarkan kalau terdapat perubahan dalam daftar pengisi acara MotoGP Mandalika 2026. Salah satu perubahan tersebut adalah batalnya Juicy Luis tampil dalam gelaran internasional tersebut, tahun 2022. Kita nggak tahu ya, ini sebenarnya udah kapan, dari semenjak kapan ya, deal-dealan kalau nanti gue main di Mandalika ya, untuk pembukaan gitu MotoGP Mandalika. Tapi ya karena seiring berjalannya waktu ketemu sama kabar kalau Juicy Luis ini lagi bermasalah, kan yang diputusin secara sepik aja deh. Ya mungkin karena tidak ada kontrak resmi gitu ya. Cuman intinya dijadwalkan atau kayak dijanjiin nanti gue main di Mandalika gitu. Cuman karena masalah ini, ayo udah jangan pakai mereka lagi lah. Menurut Troy, keputusan itu diambil sebagai respon terhadap isu yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir ya. Penyelenggara juga mempertimbangkan kelancaran dan citra acara yang membawa nama Indonesia di mata internasional nih, Troy. Udah otomatis lah, nggak boleh pakai band yang punya masalah ya, Troy. Kedua, jadi kata Troy ini lebih kurangnya dibilang benar, memang ada perubahan khusus Juicy Luis memang kami batalkan. Keputusan itu merupakan respon dari isu yang berkembang belakangan dan kami perlu menjaga agar event yang identik dengan pegelaran internasional ini berjalan dengan baik, katanya. Nah, dengan keputusan tersebut, Juicy Luis tidak lagi tercantum dalam susunan penampil MotoGP Mandalika 2026 di tahun kedua.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul berapa nih ya? 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk kalian semua yang masih tetap dengerin Perdu FM Gorontalo dimanapun kalian berada di sore hari ini nih, sore berdua ya. Jadi ini aku masih punya beberapa informasi menarik juga ya yang mau aku suguhin buat kalian nih, teman berdua. Jadi kita nih mau membahas tentang ini, ada nih teman berdua satu informasi menarik. Tapi mana dia tadi? Bentar. Nah, ini nih. Jadi ini informasi terbaru dari mana dia tadi? Tapi sebelumnya aku mau ngucapin selamat sore dulu ya untuk kalian semua yang lagi dengerin Perdu FM Gorontalo di tanggal berapa nih? 29 September 2026. Ini enggak berasa ya, September tuh kayak berjalan cepat banget. Enggak berasa kita nih nantinya udah mau Oktober aja. Pokoknya intinya sudah mendekati 2027 ya, atau tepatnya kita nih udah di akhir tahun. Kalau misalnya udah masuk bulan ber-ber kayak gini nih, rata-rata pada sibuk semua ya. Salah satunya nih di Gorontalo belakangan lagi banyak banget acara yang bakal digelar sampai dengan Desember nanti. Nah ini nih tahun kedua aku sudah ketemu sama informasinya dari pemerintah daerah di tanah Papua yang mendapatkan apresiasi atas capaian kinerja dalam pembangunan dan pelayanan publik dari Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi penghargaan tersebut nih diberikan melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Papua di Jakarta hari Senin kemarin. Ada Wamendagri nih tahun kedua Ripka Haluk yang nyampein apresiasi kepada seluruh kepala daerah di tanah Papua yang terus berupaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Walaupun menghadapi berbagai tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi sosial dan juga budaya yang beragam di tahun kedua, seperti yang kita ketahui, di Papua juga saat ini ada sebuah pergerakan pemberontakan di tahun kedua dari OPM ya, yang sampai dengan sekarang nih masih tetap, ya bisa dibilang meneror lah sebagian dari warga Papua. Ripka mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras Pemda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat nih tahun kedua. Jadi kayak apa ya, menurut aku nih kenapa informasi ini penting, karena Papua tuh adalah apa ya, bisa dibilang aset negara kita yang sering kali terbengkalai nih tahun kedua ya. Kebanyakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sering mengeruk keuntungan yang ada di tanah sana nih teman-teman berdua, tanpa memperdulikan mereka yang sejatinya memang adalah penduduk asli di sana nih teman-teman berdua. Jadi penerima penghargaan kategori akses penduduk kelayanan pendidikan tingkat provinsi, intinya ada banyak sih sebenarnya, dari kepala badan pusat statistik juga dan badan nasional penanggulangan bencana sama kepala daerah sewilayah Papua serta pejabat terkait yang mendapatkan apa ya penghargaan ini. Tentunya kita berharap semoga dari sini nih tahun kedua kedepannya pelayanan masyarakat di daerah Papua atau wilayah Papua tuh bisa terus ditingkatkan lagi, karena ya seperti yang aku bilang tadi, mereka tuh layak untuk di apa ya apresiasi, diberikan pelayanan yang terbaik. Ya walaupun sebenarnya hitungannya hampir seluruh kita di Indonesia tuh apa ya berhak untuk mendapatkan ini semua, tapi kalau misalnya ngomongin soal Papua, mereka juga sepertinya terhitung apa ya menurut aku penting juga untuk diperhatikan, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk kita semua nih tahun kedua. Jadi intinya berharap semoga pelayanan untuk publik di seluruh wilayah Indonesia, masuk juga di Papua dan kita juga di Sulawesi ini, teman-teman berdua, khususnya di Gorontalo, itu bisa ditingkatkan lagi baik dari pemerintah daerah kita sendiri maupun dari pusat nih. Amin.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: anything.
1: Balik lagi di Bro FM Gorontalo tahun kedua, ada tiga talenta matematika Indonesia, yaitu Harrison Matthew Tanuwijaya, Michael Magika Eng, dan juga Michael Francis Wisanggeni, yang sukses mengamankan boarding pass menuju Grand Final The Genius Math League TGML 2026, yang mana tiga semas ini diraih mereka setelah berhasil menaklukkan tantangan super ketat di Regional Offline Qualification Jakarta. Jadi ajang adu skill bergengsi yang digelar di Universitas Prasetya Mulia BSD ini di tanggal 21 September 2026 kemarin sebenarnya bukan sekedar lomba berhitung biasa, karena para peserta diuji habis-habisan dalam hal penalaran logika, ketelitian tingkat tinggi, sampai dengan kecepatan decision making di bawah tekanan waktu. Jadi ketiga jagoan ini punya track record yang gak main-main juga ya. Harrison adalah siswa kelas 11 SMAK Penabur Jakarta yang sukses menyabet juara 3 OSNK Matematika SMA 2026 Kota Jakarta Pusat. Dan kemudian ada Michael, siswa kelas 10 SMAK BPK Penabur Bandar Lampung yang merupakan langganan juara Olimpiade dengan titel peringkat 1 OSNK 2024 sampai dengan finalis OSN 2026. Tapi yang paling mencuri spotlight adalah Michael Francis Wisanggeni ini yang masih duduk di bangku kelas matematik sekolah Dian Harapan Global Bintaro SD nih, yang sudah memborong deretan medali internasional seperti perfect score SMGF 2026, Gold Award SASMO 2026, sampai dengan Gold Award Asia Europe 2026 nih, turnamen kedua. Nah, babak kualifikasi regional Jakarta ini merupakan rangkaian pemanasan Sinarmas Digital Day 2026 besutan Tech Connect Nitron V2 yang format kompetisinya didesain mirip survival game, mulai dari elimination circuit, precision sprint, sampai dengan gauntlet, yang mana di sini peserta dipaksa memadukan keakuratan dengan kecepatan. Jadi tensi kompetisi ini, kata salah satu pesertanya nih, Nitron V2, si Harrison, dia bilang memberikan dia insight dan juga keseruan baru. Bisa lolos dari regional Jakarta dapat memberikan kesempatan untuk maju ke grand final, tentu menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi dia ya. Jadi kompetisi ini tidak hanya menguji kemampuan matematika, tetapi juga kecepatan berpikir, ketelitian, dan kemampuan untuk tetap fokus dalam waktu yang terbatas. Intinya tiga jagoan matematika ini bisa tembus final The Genius Math League 2026 yang nantinya akan siap merebut uang tunai sebesar 1 miliar rupiah. Wih, banyak banget nih Tuan Fedua, bisa modal jago ngitung ya matematika nih Tuan Fedua. Jadi sekarang mereka bertiga ini lagi mematangkan strategi untuk laga puncak The Genius Math 2026 Grand Final yang nanti akan digelar di tanggal 23 sampai dengan 24 Oktober 2026 dengan total hadiah fantastis tuh menembus 1 miliar rupiah. Jadi kalau misalnya lebih dari sekedar kompetisi yang mind blowing, TGML 2026 ini juga menyisipkan math workshop dan financial education workshop untuk membuktikan betapa aplikatifnya matematika di kehidupan nyata. Dan tentunya kita berharap ya, semoga dari sini tuh mereka bisa mewakili Indonesia di kancah internasional untuk olimpiade atau perlombaan matematika yang lebih besar lagi nih.

0: Ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Wah, katanya gak mau dengerin radio.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat terus uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, iya kan seperti
2: itu. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Karena jadi mungkin karena kebiasaan
2: itu
1: hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak.
1: Oh,
2: saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya, yeah.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Masih hilang, cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

Balik lagi di Pred FM Gorontalo, Tahun V2 masih bersama dengan Dodi Paneoni, Tahun V2 yang saat ini bertugas hadir ya di siaran sore hari ini sampai jam 7 malam nanti. Kita lanjut lagi nih dengan beberapa informasi menarik di sore hari ini yang sudah aku siapin buat kalian, Tahun V2. Ini untuk peluang Timnas Indonesia yang lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Setelah ditahan imbang Malaysia, sebenarnya ini adalah satu pertandingan yang sangat memalukan bagi Malaysia ya. Tentu bisa dibilang Indonesia people shame, walaupun sebenarnya hasilnya imbang ya. Karena Indonesia tuh bermain dengan 10 pemain, tapi Malaysia tuh tidak bisa untuk mengalahkan kita di pertandingan itu. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang melawan Malaysia ya, pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026. Yang walaupun begitu, skuad Garuda masih memiliki asa untuk lolos ke partai final di Tahun V2. Timnas Indonesia gagal mendulang poin penuh saat menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno di hari Senin tadi malam ya, Tahun V2. Kedua kesebelasan harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 0 sama. Jadi bagi Timnas Indonesia tampaknya hasil tersebut patut disyukuri karena skuad

Untuk sementara, Timnas Indonesia menempati posisi kedua dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan dan skuad Garuda memiliki poin yang sama dengan Malaysia, tetapi kalah dalam selisih gol sehingga Harimau Malaya masih berada di puncak klasemen internal P2. Kondisi tersebut ini membuat Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Bangladesh pada pertandingan terakhir, tapi kemenangan saja belum cukup karena selisih gol skuad Garuda saat ini masih berada di bawah Malaysia. Karena itu, Timnas Indonesia juga harus mencermati hasil pertandingan Malaysia kontra Singapura, karena skuad Garuda perlu mencetak sebanyak mungkin gol ke gawang Bangladesh sembari berharap Malaysia kehilangan poin saat menghadapi Singapura nanti.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan lu, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, Detroit Radio sudah selesai untuk informasi kita di jam 4 sore ini. Sebentar lagi mau masuk di pukul 17 untuk informasi atau trending topik ya. Jadi untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu. You put your hands under my jacket. The cold as hell, but I'ma let you anyway.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan. Tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat karena terbuka terhadap ide aneh atau yang gak biasa. Itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga karena orang tuh merasa dihargai karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh gak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat, dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan, karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah, karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih teman berdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak terlalu lembek juga.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Ini teman berdua, aku nih tertarik untuk membahas pembahasan atau ada informasi dari Muhammadiyah ya, teman berdua. Ini apa ya, nyebutnya sebuah, aku juga bingung nyebutnya. Jadi ini lengkapnya kayak gini nih, teman-teman berdua ya. Dari Majelis Tarjih dan Tajdid PPU Muhammadiyah bersama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Network nih, teman-teman berdua, MTCN, baru-baru ini apa ya, memberikan dorongan untuk pengkategorian agar rokok dan vape itu masuk non halal. Mungkin kamu sempat dengar informasi ini, yang mana mereka tuh mendorong label non halal untuk rokok dan juga vape, vape ya, kepada BPJPH. Yang mana langkah ini merujuk pada fatwa Muhammadiyah yang menyatakan rokok dan rokok elektrik atau elektronik itu haram nih, teman-teman berdua. Karena Muhammadiyah menilai label non halal ini dapat menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat dari dampak kesehatan, lingkungan dan ekonomi akibat konsumsi produk tembakau. Gimana menurut kalian? Kasih tanggapannya di Instagram kita dong, di @perdu_gorontalo, WhatsApp 08114 43000, sama lain telepon di 08121590924 nih. Jadi nanti sepanjang pembahasan kita juga di trending topic sore hari ini, aku bakal lebih mendalami lagi penjelasannya soal kenapa bisa dari Muhammadiyah nih yang mendorong agar rokok dan juga vape masuk kategori non halal. Jadi ini sebenarnya menurut aku menarik untuk dibahas di sore hari ini ya, di trending topic, karena ini adalah hal yang lumayan jadi konsumsi umum juga, dan bahkan sebagian masyarakat seringkali ini menjadi pemicu kemiskinan juga. Kayak apa ya, walaupun ekonomi sulit, rokok tuh pasti selalu harus bisa disediakan atau minimal harus ada. Nah, yang mana ini menurut aku adalah apa ya, hal yang kembali mempersulit perekonomian kebanyakan orang nih, teman-teman berdua, di tingkat kemiskinan rendah maupun menengah nih. Jadi intinya ini yang akan jadi pembahasan kita. Intinya aku tungguin tanggapan kamu soal Muhammadiyah yang mendorong agar rokok dan juga vape untuk masuk ke dalam kategori non halal nih, teman-teman berdua. Jangan lupa kasih jawabannya di line interaktif tadi, dan request satu lagu favorit kalian nih yang nantinya untuk respon kalian, jawaban, tanggapan kamu dan juga requestannya bakal aku puterin di pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah di trending topic seperti biasa.

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia puding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi, ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Loh, kamu gak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Ya, tapi kan enak, super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, gak kayak gorengan.
0: Iya.

0: itu hanya untuk trik pemasaran. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Kalau mau sehat, banyak kok yang murah. Asli Indonesia juga. Kayak tempe, ikan, kacang-kacangan. Jauh lebih murah dan pasti sehat.
1: Oh gitu ya. Yaudah deh, besok-besok aku bikin puding tempe aja kali ya.
0: Ya nggak gitu juga kali.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di sini

0: Ma'ah
1: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang. Adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago dalam hal ngobrol dan punya hubungan yang lebih baik sama orang-orang di sekitar, buku ini pasti membantu banget. Bicara itu ada seninya, ngajarin bahwa komunikasi itu gak sekedar ngomong, tapi soal membangun koneksi dan hubungan yang lebih baik. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.4 DFM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kembali lagi ke topik pembahasan kita di trending topik kali ini nih, tentang Majelis Tarjih dan juga Tajdid PP Muhammadiyah bersama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Network nih, teman berdua, yang secara resmi mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk menolak sertifikasi halal sekaligus menetapkan label non halal pada produk rokok konvensional dan juga rokok elektronik atau vape nih, teman berdua. Yang mana langkah strategis yang digunakan dalam audiensi bersama dengan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan ini merupakan bentuk penguatan dari sikap keagamaan Muhammadiyah yang secara konsisten telah mengharamkan kedua produk tersebut, Nitronium V2. Nah, pertama, Nitronium V2 yang perlu kita ketahui adalah landasan fatwa yang kuat dulu dari Muhammadiyah nih. Jadi, organisasi non-pemerintah, bisa dibilang kayak gitu. Islam ya, Muhammadiyah, Nitronium V2, mungkin kita sudah tahu, sebagian dari kita juga termasuk dalam organisasi ini, termasuk aku ya. Aku tuh sebenarnya Muhammadiyah, bukan Nahdlatul Ulama, tapi ya ibadah mah ibadah aja kalau menurut aku ya, Nitronium V2. Nah, pertama, Nitronium V2, usulan atau landasan fatwa yang kuat, ada usulan pelabelan non halal ini bukan tanpa dasar, kalau melainkan kita lihat terujukan langsung pada dua keputusan hukum syariah yang memang sudah lama dikeluarkan sama internal organisasi ya. Fatwa haram rokok nomor 6 garing SM garing MTT garing 3 garing 2010 garing 3 angka Romawi garing 10 ya. Menetapkan kalau merokok konvensional hukumnya haram. Ini dari Muhammadiyah ya, aturan kedua. Yang kedua, fatwa haram rokok elektronik nomor 01 garing per garing i.1 garing e garing 2020. Ini kita lihat landasan kuatnya dulu ya, teman-teman berdua. Maksudnya nggak mungkin mereka ngeluarin peraturan ini kalau tidak ada landasan hukum yang jadi acuannya. Jadi tadi fatwa-fatwanya tuh sudah aku sebutin nomor-nomor fatwanya. Yang kedua, fatwa haram rokok elektronik itu nomor 01 sekali lagi garing per garing i garing garing i.1 garing e garing 2020. Jadi menetapkan kalau vape atau rokok elektronik Nitronium V2 juga haram karena memiliki dampak merusak yang setara bahkan dinilai bisa lebih berbahaya. Itu dulu yang perlu kita pahami nih Nitronium V2 ya. Sekali lagi ini dari sisi organisasi non pemerintah Muhammadiyahnya. Nitronium V2 ya. Kita enggak bahas di Nahdlatul Ulama atau mungkin dari organisasi pemerintah non pemerintah dari agama lainnya, kita fokusnya ke Muhammadiyahnya aja karena yang mendorong untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini untuk menolak sertifikasi halalnya itu adalah PP Muhammadiyah nih, Nitronium V2 ya. Lanjut, yang kedua, alasan utama dorongan label non halal nih, Nitronium V2. Muhammadiyah memaparkan kalau beberapa aspek krusial mengapa status non halal ini harus dipertegas secara hukum di negara ini. Pertama adalah perlindungan kesehatan. Aku coba baca namanya Makasid Asyariah ya, teman-teman berdua. Yang mana rokok dan juga vape ini merupakan zat adiktif yang mengandung racun berbahaya. Bahkan untuk perokok sudah tahu ini nih, teman-teman berdua ya. Tapi ya dinamis sebenarnya ya, kita lihat. Tetap masih ada juga orang yang rokok, termasuk aku juga sayangnya. Cuman untungnya aku nggak nge-vape ya, Nitronium V2. Jujur li, aku tuh walaupun tidak patut untuk dicontoh nih Nitronium V2 di luar sana, apalagi kalau misalnya ada dari kalian yang masih di bawah umur, jujur aku ngerokok nih Nitronium V2 dan pengen juga untuk berhenti, walaupun memang sulit ya. Jadi dicoba perlahan sedikit demi sedikit untuk bisa lepas dari barang tersebut nih Nitronium V2. Balik lagi ke alasan utama tadi, dorongan label non halal dari PP Muhammadiyah. Pertama, perlindungan kesehatan. Makasid Asyariah tadi ya, teman-teman berdua. Rokok dan vape merupakan zat adiktif yang mengandung racun berbahaya. Pertama, itu menjaga jiwa dan kesehatan adalah salah satu tujuan utama dari syariat Islam, teman-teman berdua ya. Yang kedua, atau poin yang keduanya adalah aspek sosial dan juga ekonomi. Karena konsumsi rokok secara nyata itu menggerogoti ekonomi keluarga, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pencantuman label non halal ini diharapkan mampu memberikan edukasi langsung untuk ya setidaknya menekan angka konsumsi nih, Nitronium V2 ya. Kalau misalnya sudah dilabeli non halal, ya mungkin kalian tidak akan
apa ya, kalau misalnya ya udah dilabeli non halal, otomatis kalau misalnya dikonsumsi jadi apa ya, jadi setidaknya ada pernyataan tertulis kalau ini sebenarnya kalau dikonsumsi ya udah dosa. Gimana ya, aku jadi rada sedikit kris juga membahas ini nih tahun kedua. Sejauh ini kita tahu kalau misalnya kita menyakiti diri sendiri tuh kalau di dalam agama, di Islam nih, mungkin di agama lain juga ya, itu sebenarnya dosa nih tahun kedua. Nah, merokok itu termasuk di situ juga sebenarnya. Menghindari kesalahpahaman publik juga, teman-teman P2 ya, supaya tidak ada celah hukum atau persepsi di masyarakat seolah-olah kayak produk tembakau atau turunannya itu bisa dikategorikan sebagai produk yang aman atau halal dikonsumsi secara agama. Jadi itu tuh teman-teman P2 alasan utama dorongan label non halal ini yang diajukan PP Muhammadiyah kepada BPJPH tadi atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu dulu yang perlu kalian ketahui ya. Sementara kalau dari respon pihak BPJH sendiri, untuk menanggapi desakan tersebut ya, Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan secara substantif. Nah ini, apa ya, menurut aku perlu kita ketahui juga ya. Jadi Pak Ahmad Haikal, ini Kepala BPJPH tadi, secara substantif sepakat kalau rokok dan vape memang bukan produk halal dan peredarannya harus diperketat. Cuma, ini cuma ya, tapi ya maksudnya, secara regulasi sebenarnya BPJPH menjelaskan kalau penetapan resmi mengenai status kehalalan suatu produk di Indonesia itu sebenarnya wajib untuk mengacu kepada putusan resmi dan juga fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jadi sebenarnya Muhammadiyah juga tetap harus melalui MUI sendiri nih tahun kedua. Sampai dengan saat ini penetapan label non halal tersebut masih harus melewati pembahasan dan juga koordinasi lebih lanjut yang melibatkan berbagai pihak terkait. Jadi secara keseluruhan pembahasannya tuh seperti itu nih tahun kedua ya. Balik lagi ke kalian masing-masing pribadi, kalau misalnya ditanya apa tanggapan kamu sih kalau misalnya rokok dan juga vape saat ini tuh dilabeli non halal atau ditetapkan label non halalnya pada produk-produk rokok konvensional dan rokok elektrik atau vape ini nih tahun kedua. Misalnya besok-besok Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal meresmikan kalau rokok atau vape nih tahun kedua, rokok dan juga vape itu dilabeli produk non halal, seperti kayak sekarang yang kita tahu minuman keras ya, tahun kedua, ya walaupun tetap dijual. Apa tanggapan kalian nih? Itu dia tuh yang pengen aku tanyain ke kalian ya. Langsung kasih jawaban kamu di Instagram kita di @produ_gorontalo atau bisa juga di WhatsApp 0811 43000 222, sama di line telepon 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Nanti untuk responnya tuh bakal aku bacain dan puterin di pukul 18:45 waktu Indonesia Tengah. Kenapa 45 menit? Karena azan isyanya itu di pukul 18:52 waktu Indonesia Tengah. Jadi aku tungguin ya, mulai dari sekarang.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Gotong royong sekarang gak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di tahun kedua di malam hari ini nih ya. Bentar, aku coba lihat dulu. Sudah ada berapa orangkah yang memberikan responnya? Ayolah, cepetan. Nah, ini sudah ada. Ada beberapa ya yang kasih responnya. Sebentar. Aduh, mana sih? Nah, ini sudah ada. Ada dari Was Home. Stay, ah gimana sih? Niat dan tujuannya mulia banget buat melindungi kesehatan bersama. Buat teman-teman yang lagi berjuang pelan-pelan ngurangin atau mau berhenti ngerokok, semangat berproses ya, amin. Ada Ruli, dibilang yes. Terus ada Lutfi Putra Hakim, aku perokok juga dan setuju. Deslitas P, sepakat katanya. Veritas senyuman aja. Ada Liana please, iya ada ini nih. Ada ini maksudnya. Vios sepakat banget. Ada Bro Ricardo, sederhana tapi negara enggak bisa, penghasil pajak sangat besar. Oke. Okay. Nang lagi. Ada Riri, sepakat, sependapat, setuju. Oke deh, kalau requestan nih tahun kedua kita lihat dari Rizka ya. Ini mau request biru baru, kalah lagi.

0: Pre-2 pukul 18.52 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Hai, selamat malam teman Pro 2 Info Pro 2 barengan Kiriana aku. Tahun kedua ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri setelah kalah dari wakil China Liang Weikeng dan Wang Chan dengan skor 17-21, 21-13, dan 9-21. Laga semifinal ini berlangsung selama 1 jam di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Minggu 28 September. Ini juga menjadi kekalahan ketiga dalam 8 perjumpaan antara Fajar Fikri dengan Liang Wang. Tangis dan teriakan pecah di rumah keluarga Rahmat Erwin Abdullah saat menyaksikan sang lifter meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kemenangan di kelas 75 kg itu sekaligus dibarengi catatan rekor dunia yang membuat suasana semakin emosional. Rahmat mengaku mengetahui reaksi keluarganya setelah pertandingan selesai dan ia mengatakan keluarganya ikut terbawa suasana ketika menyaksikan perjuangannya merebut emas. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya setelah bermain dengan 10 pemain menghadapi Malaysia. Pertandingan keduanya grup A FIFA ASEAN Cup 2026 ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia harus kehilangan Tom Haya sejak menit ke-37 setelah gelandang tersebut menerima kartu merah hasil tinjauan VAR. Dan dalam kondisi tersebut, skuad Garuda mampu mempertahankan skor 0-0 hingga pertandingan kedua Divisi 1 Grup A berakhir. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

92,49 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam tahun P2. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hadir barengan sinar aku teman P2 untuk Selasa malam, tepatnya di tanggal 29 September 2026. Dan di Jaga Malam aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. So, kita bakal seru-seruan teman P2 dengan banyak banget informasi yang bakal aku share. Dan tentunya di malam hari ini ada topik yang bisa kamu ikutin juga teman P2. So, terus pantengin P2 FM Gorontalo di mana aja kapan aja, by streaming RRI Digital ataupun di frekuensi 92,4 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Ada Taylor Swift ini yang menjadi penerima pertama artis director honors di MTV VMAs 2026. Penghargaan dikasih atas kiprahnya mengembangkan video musik dan seni penceritaan visual melalui penyutradaraan. Taylor Swift tahun P2 ini juga memperkenalkan video musik terbaru Patin Zero yang disutradarainya sendiri. Taman Pria 2 ini keren banget ya. Jadi Taman Pria 2 lagu ini juga menambah bagian dari edisi album The Life of a Showgirl, The Encore. Video ini juga melibatkan sinematographer Emmanuel Lubezki yang sebelumnya itu mengerjakan beberapa film kayak The Revenant, terus juga Birdman sama Gravity. Dan perjalanan Swift sebagai sutradara itu dimulai secara solo di tahun 2020. Ini melalui video musik The Man. Karya ini juga membawanya meraih penghargaan Best Direction di MTV VMAs di tahun yang sama.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Enggak semudah itu deh.
2: Ada
1: banyaknya
2: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
1: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
2: Dua
1: tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
2: Itu kalau kredit Ipong udah kelar itu. 2 tahun ya.
1: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
2: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
1: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
2: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
2: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
2: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
2: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah, tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
2: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini, kalau dari Yustika.
1: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
0: Jangan malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada lagu dari Dove Cameron featuring Khalid, dengan We Go Down Together. Dan lagu ini nemenin kamu di jam 7:47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini teman Pro 2 ada aktris Park Ji Hyun dari Korsel atau Korea Selatan, menciptakan sejarah sebagai aktris Korea pertama yang dapetin nominasi International Emmy Awards di kategori Best Performance by an Actress. Jadi nominasi Park Ji Hyun ini dikasih atas perannya dalam serial Netflix You and Everything Else yang dirilis di tahun 2025. Gelaran ke-54 International Emmy Awards tahun ini tuh menghadirkan 64 nominasi dari 22 negara dalam 16 kategori berbeda. Dan teman berdua, ajang ini berbeda dari Primetime Emmy Awards yang memberikan penghargaan bagi produksi televisi di Amerika Serikat. International Emmy secara khusus itu memberikan ruang bagi program dan talenta dari industri televisi internasional untuk mendapat pengakuan di tingkat global.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: bagus, jurinya udah ada, Ma.
1: Oh, iya. Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
2: Iya, Ma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ayo, buruan.
2: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
4: 5S? Apaan sih?
2: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
4: Aduh, buruan. Telat nih.
2: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
4: Nanti aja deh.
2: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

by 2 sesaat lagi Cindy akan ajak kamu untuk ngikutin siaran berjaringan MLC barengan RRI Pro 2 Jakarta. Dengan guest star di malam hari ini ada Fedra, dengan hostnya ada Edi dan juga Ellen. Sesaat lagi teman by 2.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2. Karena dia baru aja menjadi runner up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Dharma Bro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Bro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp yang Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra teman Bro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama, namun lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah, gitu kan.
0: Lebih aktif mungkin
1: yeah.
0: Ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya.
0: Nah, ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
1: Benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Ya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita
0: ya,
1: gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri.
1: Yes.
0: Benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempat ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempat ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua orang gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Betul, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu
1: jadi kayak, karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh, dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius dinyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran boleh jawab, boleh enggak. Lo inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, kumpul-kumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow,
1: tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak yaudah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow, ya. Dari top 24 sampai ke grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, ya lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah Kronologi. Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2 seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah diupload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan, pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya,
1: yeah,
0: dengan mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener,
0: dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja. Gitu kan. Bener. Wow. Oke. Tapi gimana maksudnya, ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
1: Begitulah, bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya, sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar.
1: Iya. Yeah. Kan?
0: Kalau dia red flag. Nah, yeah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak, tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Itu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya, gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya,
1: iya,
0: cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
1: benar,
0: gitu kan?
1: Yeah.
0: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya
1: bener,
0: cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali, gitu.
0: Okay.
1: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya
1: yes,
0: juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Bener.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayak gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tidur kan. Terus aku play.
0: Okay.
1: Di sini sambil merem gitu kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak apa lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku yang kayak enggak apa lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapain lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak apa akhirnya bangun buat ngapain.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Yeah. Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah kemimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suaraku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai.
0: Okay.
1: Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh berarti di lagu ini banyak modulasi ya?
1: Iya.
0: Ada berapa? 2-3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situ aja.
1: Iya.
0: Benar. Tapi so far setelah lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Iya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.
2: Music live chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya ya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi, aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore banget.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka dengar lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock. Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Okay. Aduh. Kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra, katanya sapa Kak Fedra.
1: Halo Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Ya. Oh, ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya.
1: Iya, single collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Diakan Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri gak? Dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu, dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya, benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi enggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau enggak gara-gara Tuhan enggak mungkin

0: Bakti apa berarti?
1: Papa juga.
0: Papa, apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling inget itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbert.
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and I, nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Tuh akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya, basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fidra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fira. Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, ya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur. Itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya sih galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian iya, malam-malam lagi. Aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Iya. Setidaknya ada temennya. Berarti yeah, paling cocok ya lagi di kamar, yeah, lagi
1: sendiri,
0: ya jam-jam rawan ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih yang nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri yeah, gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar gitu,
1: bener
0: kan.
1: Iya yeah, yeah,
0: bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke yeah. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit, mungkin bagian ref-nya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, sebenernya gak usah diraguin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Iya kan, gue gak tahu tekniknya apa sih, namanya head voice kah atau apa.
0: Head voice.
1: Voice ya, bener, yeah, bener ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay. Yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinity. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, atau yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya,
1: yeah.
0: Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya. Itu juga bisa didengerin,
0: yes,
1: juga berarti ya. Benar-benar. Tapi ada enggak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Ya, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Dicek
1: di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra. Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.

0: Udah selesai tahun Pro 2 musik live chat barengan RRI Pro 2 Jakarta. Dan balik lagi kamu ditemenin sama RRI Gorontalo. Dan tentunya di Jika Malam Jangan Galau Malam-Malam masih barengan Cindy Anako.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Terbaik, kamu teman punya duet Tiara Andini dengan Ngeluhi yang udah demenin kamu di jam 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan untuk malam hari ini teman punya duet, selamat malam dulu untuk kamu yang malam hari ini lagi pada apa ya, nongkrong mungkin ya kan. Mungkin ada yang hari ini libur di hari Selasa ya kan. Ada juga yang tetap kerja di hari Selasa sampai lembur juga. Semangat buat kamu teman P2. Ini jaga malam, tempat paling aman buat kamu yang matanya masih terang benderang, yang lagi selonjoran santai di kamar, atau yang malam-malam gini hatinya lagi sedikit hangat gara-gara konflik kecil sama pasangan. Gimana hari kamu teman P2? Semoga tetap aman ya. Nah, bicarain soal hubungan asmara yang amannya, amannya aman dari mana? Yang namanya beda pendapat atau berantem kecil itu ibarat bumbu dapur tahun kedua. Kalau gak ada rasanya itu hambar. Tapi cara refleks kita pas lagi emosi itu yang kadang bikin salah paham makin lebar atau malah jadi bahan lucu-lucuan di kemudian hari. Ada nih teman kedua yang masalah baru muncul 5 detik langsung ngetik chat panjang kali lebar kayak skripsi ya buat ajak deep talk. Ada yang mendadak hilang bak ditelan bumi aka silent treatment. Ada juga yang langsung nyari lagu galau paling menyayat hati buat dipasang di story Instagram ataupun di media sosial lainnya. Dan ada juga teman berdua yang otaknya tuh simple banget, dia bodo amat. Jajan boba dulu biar manis, asik. Bodo amat ya. Tapi kita gak bisa bodo amat lagi. Kita di tim yang ya pasang story di media sosial. Lebih sering sih ke WhatsApp aja, cari amannya teman berdua. Kalau IG kayaknya semua bisa lihat ya. Biarpun bukan teman kita, teman orang yang bakal lihat kita, teman orang lain maksudnya ya. Jadi teman berdua, topik kita di malam hari ini, pas lagi berantem sama pasangan atau gebetan, hal pertama yang refleks kamu lakukan itu apa teman berdua? Yang pertama langsung ajak di talk, si paling komunikasi nih. Atau silent treatment, si benteng gengsi teman berdua. Atau kamu di tim yang bikin story kayak aku ya, story galau pakai lagu menyayat hati ya. Si tim paling dramatis ini teman berdua. Atau kamu pura-pura gak terjadi apa-apa. Jajan boba dulu atau jajan yang lainnya teman perdua. Ini sih si paling santai ya teman perdua. Nah gak cuma di pollingan nih kamu bisa ikutan. Di question box juga ada pertanyaan buat kamu. Tulis pesan atau kalimat paling absurd atau kocak yang pernah kamu dapetin teman perdua pas lagi berantem sama gebetan ataupun pasangan kamu. Langsung meluncur ke IGS-nya Pro2 teman perdua di @pro2_gorontalo. Kalau kamu free di malam hari ini juga bisa gabung lain telepon di 08 12 19 1924. Juga boleh banget teman P2 gabung di WhatsApp kita di 08 11 43 000 000. Dan sambil nungguin respon kamu di IGS Pro2 ataupun di lain telepon dan juga WhatsApp teman P2, aku mau nemenin kamu dulu dengan lagu-lagu terbaik di Pro2 FM Gorontalo yang udah disiapin sama MD kita Ansaleh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Coba jadi aku teman perdua, ini lagunya Prinsa Mandiki dan teman perdua. Pada gak sih kamu itu bingung kenapa pas lagi konflik reaksi kamu sama reaksi pasangan kamu itu bisa beda 180 derajat teman perdua. Kamu pengen langsung beresin masalah detik itu juga, tapi ya pasangan kamu malah diem dan cuekin kamu teman perdua. Sebenarnya sih ada hal kenapa itu bisa terjadi ya teman perdua. Yang pertama, amigdala hijack atau begal emosi. Jadi saat otak kita tuh mendeteksi ancaman, termasuk ancaman argumen atau rasa takut ditinggalkan, bagian otak bernama amigdala itu bakal mengambil alih. Jadi logika di prefrontal ini teman perdua, prefrontal cortex itu langsung mati suri sementara. Makanya reaksi refleks kita itu murni didorong sama insting bertahan hidup, fight, hijack, deep talk atau debat teman perdua, flight, kabur atau jajan boba atau freeze, silent treatment teman perdua. Nah yang kedua, perbedaan anxiety atau versus dengan avoidance teman perdua. Nah ini tuh orang yang refleksnya langsung ajak deep talk biasanya punya tipe anxious attachment, jadi mereka tuh merasa cemas kalau masalah digantung. Sedangkan orang yang refleksnya diam, silent treatment, biasanya punya kecenderungan avoidive atau avoidive attachment teman perdua. Mereka tuh merasa terancam dan kewalahan, overwhelmed kalau didesak ngobrol pas lagi emosi. Jadi ada tim orang yang diam karena bukan dia tidak mau menyelesaikan emosi menyelesaikan masalah teman perdua, cuman dia takut apa yang dia keluarkan itu bakal menyakiti perasaan pasangannya karena emosinya lagi tinggi banget ini teman perdua, lagi pengen nonjok orang teman perdua. Jadi jangan dipaksa untuk ayo itu orang kasih selesai ini masalah sekarang juga begitu, jangan teman perdua, biarin dia mendinginkan kepalanya di dalam kulkas dulu biar nanti dia bisa berpikir dengan jernih teman perdua. Takutnya karena dia emosi dia gak bisa mengontrol omongannya dan dia juga tidak bisa berpikir dengan jernih. Terus yang ketiga, coping mekanis sederhana. Jadi buat tim yang refleksnya jajan boba atau bikin story galau, itu cara otak mereka itu mencari pengalihan dopamin atau validasi eksternal buat nurunin kadar kortisol atau hormon stres yang lagi melonjak teman perdua. Jadi beda refleks itu wajar banget. Yang gak wajar adalah kalau refleks emosi itu dipakai buat menyakiti satu sama lain teman perdua.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Yeah, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah, itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kami mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua, akui nggak kalau ngejokes atau bercanda itu satu dari sekian banyak hal yang bikin tongkrongan tuh jadi lebih hidup. Tapi ingat ya, harus tetap sama porsinya dan nggak berlebihan. Paling sensitif apalagi kalau soal urusan pribadi. Contohnya agama. Mungkin kamu perlu ngerti kalau consensus artinya sama-sama setuju dan sama-sama nggak masalah. Kalau emang consensus, gas lah. Ya kalau enggak, mending jangan maksa deh. Kadang, kalau terlalu maksain so asik dan gak ada unsur sama-sama setuju, itu bisa bahaya. Aku akui sih, sebenarnya banyak temenan sama orang-orang yang beda keyakinan. Sebagian besar, sebagian hanya sekedar teman, sebagiannya lagi bahkan jadi sahabat. Nah, di antara kita juga akui yang bikin kita jadi berteman baik karena saling memahami masing-masing keyakinan di antara kita. Dan kadang, ngejokes bercanda tentang keyakinan itu sendiri sesuai dengan aturan di agama masing-masing dan dua-duanya concern. Kamu mungkin paham dan punya pengalaman yang sama di tongkrongan kamu. Intinya nih, menjadi baik di tongkrongan adalah yang paling penting. Selalu tahu batasan ngejokes kamu dan concern dengan siapapun yang ada di pertemanan kamu.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Dah sudah, marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi. Pastikan hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir Padang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ego dengan lagunya dari Padi, teman Padua. Dan ini udah nemenin kamu di jam 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Aku mau bacain respon kamu, teman Padua. Ini di WhatsApp-nya Padua. Ada dari Dana, lagi debat panas di WhatsApp soal salah paham, tiba-tiba dia balas, bentar ya, aku mau goreng nugget dulu, nanti lanjut berantemnya jam 9. Kita yang lagi emosi langsung ngakas sendiri ya. Kevin, emang Kevin, kita ingat nama siapa ya? Hayo lo. Dana, pasangan kamu profesional banget ya. Berantemnya pakai jadwal break konsumsi dulu. Aduh, dia pengen ditemenin sama lagunya Maroon 5 yang Wait, pas banget nih ya lagunya buat kamu. Ada juga dari Vira, teman P2, lagi berantem hebat di chat, terus dia ngirim VN durasi 2 menit. Pas kita dengerin, isinya cuma suara dia lagi hela nafas panjang 3 kali, terus bilang, capek banget ngadopin kamu. Ngadopin kamu, astaga. Ini VN khusus efek suara kelelahan batin kali ya, teman P2. Nah, Vira mau di... temenin sama lagunya Fabio Asar dengan Tanpa Balasmu. Ada juga dari Rizky, kita pernah di chat gini pas lagi berantem, kamu tau gak bedanya kamu sama sampah? Sampah aja masih bisa didaur ulang, nyesek tapi kok agak kreatif ya. itu berantem apa lomba pantun jela-jelaan ya, kreatif sih tapi kayak nyakitin teman berdua. Nah, si Rizky mau lagu dari Doci featuring Kodak Black dengan What It Is.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin.
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi utang Bapak.
1: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura, Bapak. Atau tanggung akibatnya.
1: Nah, akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
1: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, Nak?
1: Mau pergi, Ma. Mau ya, ikut mau Squid Game.
2: Apalah itu Squid Game, Nak?
1: Itu loh, Ma. Game yang dapat duit itu.
2: Waduh.
1: Husin punya utang, Ma. Dipinjol.
2: Ma, apa sih? Kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
1: Oi, Ma. Santai, Ma.
2: Ya, habis kamu tuh punya utang. Si kecil-kecil udah ngutang. Kesel lah, Maknya.
1: Ya, gimana, Ma? Perlu, Ma.
3: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech leading yang sudah berizin dari OJK.
2: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin Husin pinjam duit 200 ribu, Mak.
2: Oh, 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.

kedua, kalau ngomongin soal berantem ya dalam hubungan, ada satu hal penting yang sering bikin hubungan makin berantakan. Salah membedakan antara silent treatment dan cooling off period nomor kedua. Banyak dari kita yang mikir dianggurin pas berantem itu hal biasa, padahal bedanya jauh teman berdua. Silent treatment itu sikap manipulatif. Kamu mendadak diam, cuekin pesan, atau mematikan HP tanpa penjelasan sama sekali. Ya, tujuannya adalah mendisiplinkan atau menghukum pasangan biar dia tuh merasa bersalah, bingung, dan memohon-mohon maaf. Ya memang teman berdua secara psikologi ini tuh termasuk emosional abuse halus karena memicu rasa cemas berlebih di pasangan. Kalau cooling off period ini jadi emosi yang sehat, tahun kedua. Kamu sadar lagi emosi tinggi, jadi kamu minta izin secara dewasa. Kayak kita lagi emosi ini, jadi itu orang jeda dulu ya, sejam. Nanti pas udah tenang, kita obrolin lagi. Ada batasan waktu yang jelas dan ada kepastian kalau masalah bakal dibahas lagi. Ini menurunkan kadar hormon kortisol biar saat ngobrol pakai kepala dingin, bukan kepala dingin yang keras tahun kedua. Jadi buat teman kedua yang suka diam kalau berantem, pastikan kamu lagi cooling off atau silent treatment ya. Tapi semoga aja bukan lagi melakukan silent treatment teman kedua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tidak, betul. Bicara yang betul. Iya, tidak, teman P2. Ada teman P2. Kali ini mana tadi nih? Ada dari Mariska, gabung di via WhatsApp. Lagi berantem hebat via chat. Kita ketik panjang kali lebar 5 paragraf. Gila, 5 paragraf tuh. Dia cuma balas stiker kucing nangis sambil ngetik, siap juragan. Kita bingung mau marah atau mau ketawa. Stiker kucing emang senjata paling ampuh ya, meredakan perang dunia ketiga. Si Mariska ini teman P2 mau lagu dari Taylor Swift yang You're Losing Me from Default. Dan ada juga dari Bayu, kita pernah dikirim tulisan ye doang. Kita balas, kok cuman ye? Dia jawab, ya gak usah banyak protes, bersyukur kita masih berbalas daripada tidak kasih daripada kita kasih huruf X. Iya sih, tanda X berarti kayak ya udah silang, putus, iya gak sih? Nah ini alfabet aja bisa dijadikan ancaman yang sama si ceweknya. Teman P2 ini luar biasa sih ya. Pokoknya kalau apa yang kita bilang itu Jo, oke? Daripada panjang kali lebar ini pembahasan toh teman P2. Nah dia mau ditemenin sama lagunya Yoda, Kasih Jangan Kau Pergi. Terus juga ada Vira, pas lagi marahan di mobil dia mendadak belok ke drive-thru, terus mesen es krim cone 2 ya mbak, yang satu buat pacar saya yang lagi cemberut. Seketika emosi aku meleleh bersama es krimnya. Ini taktik J tuh menaklukkan emosi pakai kadar gula darah teman P2. Nah, dia request lagunya Zem Zem featuring Audi.

0: cintanya tak seberapa. Selamat datang di perubahan kerapuan dengan tujuan mengikhlaskan. Perubahan kehatian ditinggalkan kemudian sia-siakan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja, Kak?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante, ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin pernah Dilarang banyak Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Uh-huh. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana?
3: Betul.
1: Coba.
2: Oke lah.
1: Nah
2: kalau
1: itu
2: gitu,
1: makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas ya. Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
2: Okay.
1: Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6

berdua. Aku mau bacain yang gabung di WhatsApp-nya Pro 2 dulu, teman Pro 2. WhatsApp. Tadi WhatsApp udah, ding. Instagram, teman Pro 2 ya. Ini di Instagram, selamat malam untuk yang pada gabung. Bentar. Kita scroll. Ini di pollingan ada DSX1312 yang memilih ajak Deep Talk. Ada di Naps Official. Yang memilih juga Deep Talk, teman berdua. Di Naps Official bilang pas mau ngejelasin tapi malah disuruh diem. Izin request tak semudah Hompim Pak Nabila ya. Oke. Okay. Hompim Pak Alayum Gamreng. Bentar. Hompim Pak. Nabila Taki. Oke, okay, ada lagunya. Dan teman berdua, untuk kamu masih ada kesempatan biar mau gabung di IG Pro 2 maupun di WhatsApp-nya Pro 2. Silakan merapat, teman Pro 2. Dan ngomongin refleks saat berantem, buat kamu yang sering bingung gimana cara menetralisir suasana pas konflik lagi panas-panasnya, ada trik buat kamu riset emosi yang efektif. Yang pertama, pakai formula I message, atau bukan menuduh ya. Jadi ganti kalimat tuduhan kamu itu selalu cuek menjadi kalimat perasaan aku ngerasa kurang diperhatiin kalau kamu balasnya singkat-singkat. Tuduhan bikin orang defensif, tapi perasaan bikin orang tergerak buat empati. Yang kedua, aturan pause and breathe 10 detik. Pas kamu dapet chat atau kata-kata yang bikin emosi kamu melonjak, tahan diri buat gak langsung mengetik. Tarik nafas dalam 10 detik, biarkan amigdala kamu tenang dulu biar tanggapan kamu datang dari akal sehat, bukan dari dorongan emosi sesaat. Cari grounding physical neutralizer, teman Pro 2. Sama kayak tim yang jajan boba atau es krim tadi. Sensasi fisik, minum air dingin, cuci muka, atau makan makanan manis, terbukti secara biologis itu bisa menurunkan respon fight or flight otak dengan cepat, teman Pro 2. Ingat, tujuannya dari berantem dalam hubungan itu adalah menemukan solusi bersama, bukan memenangkan pertandingan.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: 9,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Aku cuma mau ngingetin ke kamu, teman P2, cara kamu merespon konflik menunjukkan tingkat kedewasaan emosi kamu. Gak ada hubungan yang 100% mulus tanpa pertengkaran, tapi hubungan yang sehat adalah hubungan di mana dua orang di dalamnya itu berani menurunkan ego. Mau saling mendengarkan dan ingat kalau musuh sebenarnya adalah masalahnya, bukan pasangannya, teman P2. Dan kalau malam ini kamu atau pasangan kamu lagi ada ganjalan kecil, coba kirimin satu pesan damai sebelum tidur. Gak ada rugiku untuk jadi yang pertama memeluk atau mengucapkan kata maaf ya, tahun kedua. Dan aku selesaiin sampai di sini untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Terima kasih untuk kamu yang udah pada gabung di WhatsApp maupun di IG Pro 2. Turunkan ego kamu, naik. Kan rasa empati kamu, masalah bisa dicari solusinya, tapi orang yang benar-benar sayang sama kamu belum tentu datang dua kali. Saatnya matikan handphone kamu, enggak deng, matiin lampu kamar, rapikan selimut dan istirahatkan pikiran kamu. Sini pamit dari ruang dengar kamu, teman P2, bye bye.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel. Biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Echo Anywhere.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah, masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti. Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Tahun kedua dengan terdengarnya nama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI di Gorontalo. Mengudara di frekuensi 96,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini. Di hari Rabu 30 September 2026, beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Gorontalo.

والسماء ذات البروج واليوم الموعود.

0: صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan, la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan solat duha adalah solatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga solat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa salat duha itu adalah salatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, salat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita, seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya, cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga solat tersebut. La yuhafidhu ala solati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga solat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiya solatul awwabin. Dan solat duha itu adalah solatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: Don't go anywhere.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
0: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos. Tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI.

0: Eh Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Eh iya bener, sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya udah ngasih tahu.
0: Oke.

0: FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2, kita updatein untuk kamu pagi hari ini barengan Saleh di hari Rabu 30 September 2026. Teman Pro 2, Manchester City menegaskan akan terus melawan dalam proses hukum terkait 115 tuduhan pelanggaran aturan Premier League, dan CEO Ferran Soriano juga menyampaikan sikap tersebut kepada sejumlah petinggi klub Eropa dalam pertemuan di Copenhagen, Denmark. Dan Soriano berbicara juga dalam rapat Dewan European Football Club, organisasi yang sebelumnya bernama ACA. Pertemuan ini juga berlangsung menjelang agenda rapat umum organisasi di hari Selasa 28 September 2026. Dan menurut Press Association, Soriano juga mengatakan akan proses hukum kasus tersebut masih bakalan berlangsung panjang, teman Pro 2. Dari Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix, teman Pro 2 berharap dukungan supporter terus mengalir setelah kuad Garuda bermain imbang melawan Malaysia. Dan menurut Dix juga, dukungan publik sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat pemain menghadapi pertandingan berikutnya di FIFA Asian Cup 2026. Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia di pertandingan kedua grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda juga bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Tomahi juga menerima kartu merah melalui tinjauan VAR. Dalam situasi tersebut juga, Indonesia lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan Malaysia yang memiliki keunggulan jumlah pemain sepanjang pertandingan. Dix juga menilai perjuangan rekan-rekannya patut dihargai karena mampu mempertahankan hasil imbang dalam kondisi pertandingan yang sulit. Dari Real Madrid mengumumkan hasil pemeriksaan lanjutan Kylian Mbappe, dan juga Mbappe mengalami cedera saat membela Prancis terhadap Turki di Jumat 25 September kemarin. Lewat halaman resmi klub juga dikabarkan Mbappe mengalami hiperekstensi lutut kiri berdasarkan hasil pemeriksaan teman Pro 2. Dia kelihatan pincang setelah mencetak gol dan juga akhirnya ditarik keluar Zinedine Zidane. Zidane sendiri mengungkapin cedera Mbappe ini bukan cedera ringan setelah pertandingan melawan Turki. Dan Real Madrid ini kemudian langsung mengonfirmasi kondisi tersebut lewat pemeriksaan medis. Dan Zidane menyiapkan Désiré Doué dan juga Bradley Barcola sebagai opsi pengganti Mbappe untuk menghadapi dua pertandingan berikutnya. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: belanja bu, belum belanja.
1: Ti om ini bapak gua udah sup.
0: Bu, bareng bu. Nanti sama abis boli bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong daripada harga semua naik?
2: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama, bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om. Sama bayar, hah? Napa doi?
0: Wih, besarnya duitnya bu, sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, pas 100.000. Makasih ya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945. RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ada lagi Ansale, teman kamu semuanya di pagi hari ini. Di selamat pagi teman Pro 2. Untuk edisi akhir bulan 30 September 2026 kita bakalan have fun sampai nanti jam 10 pagi ini teman Pro 2. Mudah-mudahan Gorontalo udah mau hujan ya. Ini di luar masih pada mendung-mendung gimana gitu ya. Mataharinya lagi pada malu-malu buat memunculkan dirinya untuk pagi hari ini teman Pro 2. Kita bakalan have fun sampai nanti di jam 10 pagi. Bakalan ada yang topik kita bakalan ngobrolin teman Pro 2 di jam 7 nanti. Dan juga ada beberapa informasi yang bakal aku share buat kamu di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune aja di sini di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

92,4 Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu dengerin lagunya One Direction, Last First Curse, Take Me Home. Selamat pagi aja buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Sejarah Baru resmi tercipta. Teman Pro 2, buat kamu semuanya yang masih terus stay tune di Pro 2 Gorontalo, suara kreativitas lagi. Teman terbaik kamu ya, untuk pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan aku punya kabar terbaru nih dari timnas Spanyol ya, teman Pro 2. Ini kayaknya sukses mengukir comeback-nya dramatis di Stadion Wembley. Dan ini sampai dengan membuat geger panggung sepak bola dukungan internasional. Ya bisa dibilang sang pelatih Luis de la Fuente itu secara terbuka itu ngungkapin rahasia apa namanya kebangkitan timnya yang mampu membalikkan keadaan di tengah tekanan tinggi dan dari tuan rumah ya. Jadi kunci kemenangan ini juga terletak pada ketenangan mental, perubahan strategi di babak kedua, serta ketajaman lini serangan dalam memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan. Seluruh pemain juga bisa menjaga konsentrasi dan eksekusi taktik dengan sangat disiplin sampai dengan di akhir match.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
3: kualitas
2: barang tuh berkualitasnya gitu loh, ya kan?
3: Iya.
2: Nah kalau aku memang di salah satu aplikasi yang aku memang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti, kata orang kan kalau dipikirkan ah belagu ntar, kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah, tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa, aku nggak bisa, biar aku uang jajan aku kurangin, yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh,
3: yang original ya.
2: Iya, karena aku pernah loh jujur pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok, aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebutin mereknya, pas aku baru make itu siangnya sorenya patah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah, jadi aku bilangin loh ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih, kata jadi ya ah gue bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
3: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Teman Pro 2 Aston Martin itu resmi memperpanjang kontrak duet pembalapnya Fernando Alonso dan juga Lance Stroll untuk tetap berlaga di Formula One musim 2027. Keputusan strategis ini juga menegaskan komitmen jangka panjang tim asal Silverstone untuk menjaga stabilitas dan juga kombinasi pengalaman di tengah persiapan menghadapi regulasi baru. Meski ngadepin tantangan performa di musim 2026, manajemen Aston Martin percaya penuh kalau keterampilan Alonso sebagai juara dunia dua kali serta kedewasaan Stroll bakal menjadi faktor kunci dalam mengembangkan mobil lebih kompetitif. Pihak tim bersama pengembangan mesin Honda itu terus bekerja keras untuk kembali bersaing di barisan depan panggung balap dunia.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan, sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sekarang udah di pukul 6 lebih 52 waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk update-in lagi chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di Pro 2 dari Gorontalo di hari Sabtu. Kita langsung aja spill di posisi 15 minggu kemarin. Itu ada Barcelona Bersandi dengan singlenya Jalan Tengah, harus out of the chart. Dan kita cari tahu siapa yang paling bontot, siapa yang jadi jawara. Let's check it out. 20 gak kemana-mana dianya teman Pro 2, ada Selena Grace featuringan Dirianto dengan singlenya Sumpah Mati. New entry kita langsung nangkring di posisi 19, ada PJ Kota dengan Sedikit Lebih Lama. Dan yang ini teman Pro 2, ada Rai Putra featuring Farel Hilal dengan singlenya Goat, naik 1 ke nomor 18. Turun 3 ke nomor 17, ada Gitaf dengan singlenya Berusaha Di Bawah Hujan. Bata Senja dengan singlenya Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan, naik 2 ke nomor 16. Roni Parulian dengan singlenya Februari, naik 1 di minggu ketiga ke nomor 15. Fajar Nur dengan singlenya Salah Apa Aku, turun 2 ke nomor 14. Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow, Terpesona, naik 4 ke nomor 13. Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpa, naik 1 di minggu pertama ke nomor 12. Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa, turun 2 ke nomor 11. Dan yang ini Tom Pro 2, Ungu dengan Utara Selatan, naik 1 di minggu ke-6 ke nomor 10. Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, turun 1 ke nomor 9. Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan singlenya Salah, naik 2 ke nomor 8. Sabrina Leanor dengan singlenya Selesai, minggu ke-8 turun 3 ke nomor 7. Adrian Khalif dengan singlenya 2001 Kali Teman Pro 2, naik 1 ke nomor 6. Meidra dengan 100 Hidup Lagi, naik 1 ke nomor 5. Sedangkan singlenya Vanessa Z dengan singlenya Menjauh, naik 1 ke nomor 4. Dan kamu dengerin lagunya Tulus dengan Teh Hijau, turun 2 ke nomor 3. Ini dia runner up kita minggu kemarin teman Pro 2, naik 1 ke nomor 2, ada Nuna dengan singlenya Hong. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Kendrick dengan singlenya Semesta, naik 1 di minggu ke-8 ke nomor 1.

Bachelor of 2022 untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 last week sudah aku spill untuk kamu semuanya di pagi hari ini, teman pro 2. So jangan kemana-mana, nanti di jam 7 lebih kita bakalan spill yang namanya Chart International Top 20. And signing out dari Chart Indonesia Top 20, kita kembali ke selamat pagi teman pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Seperti biasanya kita updatein info cuaca untuk kamu semuanya di hari ini. Hari Rabu 30 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sudah ada kakak prakirawan Riri Ardia Febriani dengan updatean info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Rabu 30 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 35 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Cool.
1: Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

104.2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Kamu dengerin lagunya Ochan Siagian dengan lagunya Facial Foam, Serum dan juga Pelembab. Anak muda zaman sekarang ya, teman Pro2 ya. Tapi hari ini kita ngebahas tentang itu, teman Pro2. Hari ini tanggal 30 September 2026, itu adalah hari peringatan pemberontakan G30 SPKI. Jadi peristiwa ini terjadi di tanggal 30 September di tahun 1965 yang kemarin, dan juga sampai sekarang masih jadi salah satu bab yang bisa dibilang paling sensitif ya, dan juga kontroversial dalam sejarah Indonesia. Korban dari peristiwa ini lumayan banyak, teman Pro2. Ada beberapa dari pribumi, ada juga termasuk diantaranya warga etnis Tionghoa gitu ya. Tapi teman Pro2 yang mau aku tekankan hari ini bukan cuman soal sejarahnya, tapi soal gimana kita sebagai anak muda itu nyikapin sejarah yang penuh kontroversi ini. Karena setiap tanggal 30 September itu selalu muncul berbagai narasi yang saling bertentangan di media sosial. Ada yang bilang ini murni pemberontakan PKI, ada yang bilang ada keterlibatan pihak asing juga. Apalagi untuk yang namanya kontroversi yang, apa istilahnya kemarin-kemarin itu teman berdua ya? Aduh lupa akunya, ada juga yang bilang ini rekayasa rezim tertentu kayak gitu ya teman berdua. Jadi pertanyaannya, kamu percaya yang mana sih? Jangan jauh dulu ya. Karena hari ini kita bakalan belajar cara bedakan fakta dan juga propaganda sejarah, teman Pro2. Aku cuma pengen nanya aja sih sebenarnya di antara kamu semuanya, kamu biasanya cari informasi sejarah dari mana ya? Ini sebagai pelajaran juga, apakah kamu buka-buka yang namanya buku atau juga jurnal akademik? Atau ya bisa dibilang bergerilya di media sosial atau juga internet? Atau lewat film aja, dokumenter? Atau cerita dari keluarga atau juga guru ya. Dan juga menurut kamu gimana cara terbaik mengenalkan sejarah-sejarah di Indonesia dengan momen kali ini G30 SPKI ke generasi muda. Kasih tahu kan, kita bakal membahas secara santai aja ya di 08 11 43 2 nya 3 kali untuk WhatsApp, dan juga di Instagram @pro2_gorontalo. Telepon juga boleh 08 12 15 9 24.

0: Sis, tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
1: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan, muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nambah-nambah jurusan pakai ilmu kira-kira.
0: Buset, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku mau copot dengernya.
1: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari Wow Inspirasi.
0: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
1: Ih, dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
0: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, sis?
1: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com.
2: Yuk, rancang masa depanmu bareng Wow Inspirasi.

Tiba-tiba saja begitu dari El Michael sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo, teman Pro 2.

0: Hello.
1: Ni,
0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Overthinking itu capek, teman Pro 2. Kayak naik motor, muter-muter nyari bensin, tapi lupa dompet ketinggalan. Kadang yang bikin ribet itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang muter duluan. Punya pikiran terbuka itu kayak punya kunci cadangan, bisa buka jalan pas yang utama macet. Gak semua beda pendapat harus jadi bahan debat. Bisa kok diselesaikan tanpa saling sikut. Solving itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengerti. Daripada capek drama, mending cool kepala, slow hati, dan tuntasin tanpa bunyi. Overthinking bikin stres, solving bikin sukses.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kain karawo ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang sok mahal begini,
1: Di semua kegiatan Ibu. Karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan semua ada pakai karawo asli.
0: Di Ibu baru tahu, Am. So macam-macam ini produk karawo, Bu Gaga mau jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gu yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu Ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu, Noo. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat batu

Podcast Fresh Music Only pagi hari ini. Kali ini kita punya Dermot Kennedy dengan single terbarunya Stockholm dari albumnya The Wake of the Woods. And this is David Gusner, teman berdua dengan single terbarunya Ritual. Dari albumnya Dopamine, the first mini album, Dio hadir dengan single terbarunya Gitaris.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

Halo teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini aku mau nge-spill yang namanya Chart International Top 20 Last Week yang sudah berhasil disiarkan di Pro 2 RRI Gorontalo minggu kemarin. Di posisi 20 teman Pro 2, kita punya Luis Capaldi dengan Stay Love harus out of the chart di minggu ke-13. Cari tahu siapa yang paling bontot, siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Di posisi ke-20 turun 7 anak tangga, kita punya Bebe Rexha featuring David Guetta with Sad Girls. New entry kita langsung nangkring di posisi 19, ada Gina Aiko featuring Kendrick Lamar with So Good. This is Neil Horan dengan singlenya Little More Time, turun 6 ke nomor 18. Kate Sai dengan singlenya Hootie Fruity, naik 1 ke nomor 17. Morgan Wallen dengan singlenya Been By Now naik 1 ke nomor 16. Madonna dengan singlenya Dance Teria naik 1 ke nomor 15. And this is Alesso featuring One Republic dengan singlenya In Your Eyes turun 5 ke nomor 14. Taylor Swift dengan singlenya I Knew It, I Knew You naik 2 ke nomor 13. This is Flo dengan singlenya Terapia The Club turun 1 ke nomor 12. Troy Sivan dengan singlenya She's The Best naik 3 ke nomor 11. Adila dengan singlenya Ain't In LA naik 9 ke nomor 10. Olivia Rodrigo dengan singlenya Stupid Song turun 2 ke nomor 9. Gracie Abrams dengan singlenya Good Reason naik 2 ke nomor 8. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, turun 2 ke nomor 7. Ellie Goulding dengan singlenya Rivers, naik 2 ke nomor 6. Alex Warren dengan singlenya Rescuer, teman Pro 2, turun 3 di minggu.

This is Miles Smith, nomor 2, Hold Me In The Door, turun dari posisi jawara ke nomor 4 di minggu ke-11. The Script dengan singlenya Man In The Arena, naik 3 ke nomor 3. Naik 2 ke nomor 2, nomor 2, this is Alex Warren dengan singlenya Passenger, di minggu ke-11, ada di posisi 2 dan jawaranya. Congratulations buat Sienna Spiro dengan singlenya Great Expectation, naik 2 ke nomor 1.

Up teman Pro 2 untuk yang namanya International Top 20 untuk updatean terbarunya nanti di hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk rekapan nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore only on Pro 2 dari Gorontalo. Answer now dari chart International Top 20, kita kembali ke Selamat Pagi teman Pro 2.